0: 96.6 Narkoga Radio Bali. Jika kami bersama, kami akan membawakan berita untuk Anda.
1: Yuhu. Dan kita sudah pegang Harian Umum Nusa Bali yang terbit edisi hari ini, hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Coba Yuda cek dulu, Yuda menemukan ada berita apa di situ?
0: Di sini saya melihat ada 30 truk parkir liar. Waduh, liar sekali nih. Bayangin satu truk parkir aja kan kita susah nih untuk keluar. Ini 30 nih. Dan akhirnya Dishub menertibkan ke 30 truk yang parkir liar tersebut. Jadi Dishub Badung boleh menertibkan parkir liar truk di sepanjang jalan raya depan Terminal Mengwi, Kecamatan Mengwi. Penertiban dilakukan secara persuasif dengan melibatkan sekitar 50 personel gabungan dari Polres Badung, TNI, Satpol PP, Balai Pengelola Transportasi Darat, Pemerintah Desa, Desa Adat, Linmas, sampai Pecalang. Diungkapkan penertiban dilakukan karena banyak keluhan dari masyarakat terkait parkir truk di badan jalan depan Terminal Mengwi yang mengganggu kelancaran lalu lintas. Jadi ini menjadi atensi kami ya. Dan banyak yang menanyakan kenapa belum ada tindakan selama ini. Karena itu langsung dikonsolidasikan seluruh instansi terkait agar penertiban berjalan dengan efektif. Sekitar 30 truk dan beberapa kendaraan pickup itu diminta segera memindahkan kendaraannya. Jadi secara umum mereka itu kooperatif, bersedia mengikuti arahan. Kemungkinan selama ini mereka mengira lokasi itu memang boleh digunakan parkir, sehingga lama-kelamaan diikuti oleh sopir lainnya. Ditegaskan, parkir liar tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tapi juga menyebabkan masalah kebersihan dan mengurangi ketertiban kawasan terminal. Untuk mencegah kendaraan kembali parkir lokasi tersebut, Dishub akan memasang spanduk larangan parkir serta meningkatkan patroli bersama kepolisian Pecalang dan Linmas. Wow, jadi memang perlu diatur ya. Kalau nggak diatur nanti terus jadi tempat parkir. Lama-lama jalannya jadi tempat parkir nih.
1: Iya. Dan macet jadinya.
0: Dan nggak cuma di sana aja yang banyak tempat parkir. Badan jalan yang gunakan parkir ya.
1: Iya.
0: Di sini juga.
1: Di mana-mana sih sebenarnya. Iya, Koger. Cuma ya kalau misalnya ada sidak-sidak ataupun Memang tindakan tegas terkait itu kan bagus ya. Jadi ya, akhirnya lalu lintas pun lancar lah, itu yang utama gitu kan.
0: Betul.
1: Karena udah lalu lintas padat, terus orang parkir sembarangan menggunakan badan jalan.
0: Kebenaran, kasihan lo jalannya, badannya dipakai parkir.
1: Iya.
0: Badan jalan.
1: Iya deh, beralih kita ke satu berita lainnya, Koger. Saya menemukan ada berita di Harian Umum Nusa Bali mengenai Klungkung yang menerapkan satu nomor untuk semua keadaan darurat.
0: Asik. Aktif gak?
1: Aktif dong. Oh, aktif, pasti. Ya. Okay. Ini namanya layanan call center 112.
0: 112.
1: Iya. Okay. Dan beroperasinya itu 24 jam. Kogers. Nah, ini warga Klungkung sepertinya harus menyimak dengan baik ini ya.
0: Iya, iya.
1: Jadi masyarakat Kabupaten Klungkung kini cukup mengingat satu nomor telepon saat menghadapi situasi darurat, yakni layanan call center 112. Laporan yang masuk akan diterima operator dan diteruskan kepada instansi yang berwenang sesuai jenis kejadian. Dan layanan darurat terpadu itu kini telah resmi beroperasi selama 24 jam penuh setelah dilaksanakan soft launching oleh pemerintah Kabupaten Klungkung. Meski demikian, Pemkab Klungkung belum akan menggelar grand launching dalam waktu dekat ya. Pemerintah memilih memanfaatkan masa transisi ini untuk memantangkan sistem, memperkuat sumber daya manusianya juga, sekaligus memperluas sosialisasi kepada masyarakat agar layanan benar-benar siap dimanfaatkan secara optimal. Dari sisi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Klungkung, Iwayan Sudiarsa, itu mengatakan layanan call center 112 ini sudah dapat dimanfaatkan masyarakat ya sejak soft launching. Tahap saat ini difokuskan pada proses adaptasi sekaligus penyempurnaan sistem sebelum diresmikan secara penuh seperti itu. Jadi memang benar-benar sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi kalau misalnya istilahnya Anda perlu emergency number gitu ya. Kalau sebelumnya kan kita nyimpen tuh kontak banyak banget ya.
0: Betul.
1: Sekarang gak perlu, tinggal diinget aja nomor 112 untuk warga Klungkung.
0: Untuk warga Klungkung. Berarti apakah ada namanya misalkan kayak halo polisi atau halo damkar. lapor Mas Wapres itu ada nama nggak 112 itu?
1: Nggak ada, nggak ada. Ya. Disebutkan hanya layanan call center 112 gitu.
0: Oke, oke. Semoga aja ini bisa berfungsi ya. Mm-hmm. Berarti kalau di luar Klungkung belum ada layanannya, mm-hmm. tapi kalau misalkan di luar Klungkung mau membuat layanan seperti ini bagus juga nih.
1: Iya, ya jadi inspirasi lah ini ya.
0: Benar, 112. Oh, keren, keren, keren. Gampang untuk menulisnya ya. Mm-hmm. Ingat, jangan 212, itu Wiro Sabi bilang tadi. Dan itulah beberapa informasi yang kita sampaikan hari ini, Alkogers. Jadi kalau mau tahu berita-berita lainnya, langsung saya dengarkan Berisik di Alkogers Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: 96.9 Alkoga Radio Bali, Alicia Keys, Falling in Love with You. Kalau udah jatuh, ingat untuk bangun lagi.
1: Oh iya, jangan biarkan diri Anda terjatuh terlalu dalam. Susah bangkitnya.
0: Benar, tapi jatuh itu menyenangkan tau.
1: Oh iya?
0: Ada namanya jatuh cinta.
1: Soalnya gak enak jatuh di aspal, beret-beret.
0: Benar, soalnya Pak Paul bilang jatuh di aspal tidak senikmat jatuh cinta. Iya, itu kan? Beneran itu. Tapi kita tidak ngomongin aspal, kita tidak ngomongin jatuh cinta, dan juga kita tidak ngomongin jatuh yang buat beret-beret.
1: Yeah.
0: Tapi ini adalah sesuatu yang buat kita tuh bisa mengelus perut.
1: Mengelus perut.
0: Kenyang. Jadi makanan. Ya, tentu saja kuliner asik sudah masuki di jam 8 pagi ini.
1: Iya. Yeah.
0: Dan untuk hari ini menunya apa aja, Mika?
1: Menunya adalah menu standar orang Indonesia. Lalapan.
0: Lalapan. Lalapan yang mana nih? Lalapan versi di Bali atau di luar Bali? Kalau di Bali itu lalapan itu lebih ke daging.
1: Oh.
0: Daging sama sambal. Tapi kalau versi di Sunda gitu
1: Iya.
0: Itu kan serba sayuran kan.
1: Iya. Karena kita tinggal di Bali, kita bahas lalapan Bali ya.
0: Lalapan Bali, benar.
1: Kalau di Jakarta ini dibilang penyetan.
0: Penyetan.
1: Penyetan.
0: Iya. Jadi sesuatu yang dipenyet-penyet ya. Ada sambelnya.
1: Penyet.
0: Kan?
1: Meja.
0: Jadi meja maksudnya. Iya.
1: Iya. Jadi kalau di Bali orang bilang lalapan. Makanya orang Jakarta kalau misalnya ke Bali, pas lihat lalapan itu ditauin, loh ini bukannya penyetan namanya gitu. Enggak, ini lalapan namanya gitu.
0: Orang Jakarta itu emang sibuk banget.
1: Apa sih bilang culture shock gitu. Ya gitu, jadi ada pembedanya gitu. Orang Sunda pun begitu ketika orang Bandung misalnya kesini, lihat lalapan, loh lalapan kok daging semua?
0: Loh, saya kan vegetarian.
1: Iya.
0: Saya harapannya di sini ada daun-daunan. Beda, di sini karnivora lalapannya. Dan ngomongin lalapan, dulu namanya bukan lalapan atau penyetan, tapi saya ingat namanya sari laut.
1: Iya,
0: sari laut.
1: Dan dengan spanduknya itu ya, apa sih yang rata-rata itu dilukis gitu, gambar gitu ya.
0: Bener banget. Jadi khas banget kan. Soalnya ini saya ada cerita sih, saya dapetin kemarin tuh. Jadi di Instagram saya ngeliat ada nenek-nenek datang ke sebuah posko KKN gitu.
1: Iya.
0: Mau beli sambal lalapan dia. Kaget dong, di sini nggak ada jualan gitu nek. Maaf, bisa lihat soalnya spanduknya. Tau nggak spanduknya apa? Style lalapan banget, tapi kepala diganti sama kepala mereka. Jadi kan salah paham itu nenek-nenek. Nenek-nenek itu nggak salah, Anda tuh yang menyesatkan.
1: Jadi
0: gitu.
1: Itu sekilasnya dilihat ya, dan karena bentuk-bentuknya itu yang nggak dilihat, kepala manusia
0: kan dilihat kan, pas lagi lapar maunya beli sambal aja lagi itu kasihan lo nenek-nenek gitu sama Gen Alpha dan Gen Z itu. Oke, kita balik lagi. Lalapan ya, ini.
1: Sari laut.
0: Sari laut ini, kalau dulu memang jualannya lebih banyak ke daging-daging apa khas laut itu ya. Tapi belakangan akhirnya menjadi reduksi menjadi beberapa pilihan.
1: Iya.
0: Dia ada ayam, apalagi ya, lele.
1: Iya, bebek.
0: Bebek itu paling worth it lah, paling mahal biasanya ada. Apalagi ya?
1: Tempe tahu,
0: terong. Ada lagi enggak?
1: Enggak sih, biasanya itu aja.
0: Kanguru enggak? Bayangin bikin lalapan di Australia tuh, kanguru. Wow. Enggak ya.
1: Kok kepikiran kanguru dari sekian banyak binatang gitu loh.
0: Saya merasa sebenarnya daging mereka enak. Pokoknya apalagi gede kan. Kanguru atau kuda.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada ya. Ada.
1: Ayam, bebek lah, bebek biasanya paling mahal ya.
0: Bebek paling mahal.
1: Bebek, ayam, lele, tempe tahu.
0: Nah, Elkogers biasanya mencarinya apa ini? Apakah semuanya?
1: Iya.
0: Apa satu-satu aja? Mm-mm. Atau kadang-kadang beli sambal manasia ya? Akhir bulan.
1: Sambal nasi aja. Aduh, semoga Anda bisa beli lauk ya, Elkogers, in this economy gitu kan.
0: Benar.
1: Minimal tempe tahu lah selalu ada di rumah sama telur.
0: Betul.
1: Oke, coba bisa dikasih tahu kita berdua ya, kira-kira kalau misalnya Anda biasanya beli lalapan, itu cenderungnya beli apa nih di varian menu yang sudah kita informasikan, itu berasa jualan ya.
0: Kanguru gak termasuk ya. Jadi kalau Ana nanti bilang, saya biasa beli kanguru, enggak, kita gak menyediakan kanguru sekarang. Ayam, lele, bebek, itu dagingnya ya.
1: Silakan kasih tahu kita di via DM Instagram kita di @elkogafm dan Facebook kita di Elang Kosagagana.
0: Kemudian bisa juga gabungan lewat WhatsApp di 081236155969. Jangan jawab kanguru maupun koala dagingnya. Tapi pilih sesuatu yang memang Anda sering beli atau mungkin beli nasinya aja gitu kan, ada seperti itu. Kita akan tunggu gabungan Anda sampai jam 9 pagi nanti, tentunya masih bersama dengan Mika Karisha
1: dan Yuda Kesuma.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses. Koneksinya stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses. Jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, Redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
5: Buka babakan pule. Masyarakat Bali tentu familiar dengan perumpamaan ini. Ya, buka babakan pule adalah salah satu sesenggakan, semacam pengibaratan atau perumpamaan terhadap sesuatu. Buka babakan pule jika dibahasakan menjadi bahasa Indonesia yang berarti bagaikan kulit kayu pohon pulai memiliki makna tersendiri. Di Bali, pohon pulai ini sangat bermanfaat seperti sebagai tanaman obat, untuk membuat topeng atau barong, dan sebagainya. Kulit kayunya yang diistilahkan sebagai babakan pule pun kerap dipakai untuk kepentingan pengobatan secara tradisional, yakni dijadikan loloh atau jamu. Dari kondisi inilah keluar istilah buke babakan pule yang mengandung arti kias dan ditujukan pada orang yang memiliki kemampuan, senang menolong, dan senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Namun, orang tersebut tidak dapat memanfaatkan kemampuan yang ia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri.
6: Ma, mbaknya mana?
7: Tuh, lihat Nak E, lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
6: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
7: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
6: Mama, mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krama tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
7: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
6: Iya, sebagai tamu, tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
7: Berarti kalau ada hak, ada...
6: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
7: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
6: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama. Paling seminggu atau sebulan, bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
7: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
8: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama, sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian, baik secara skala maupun niskala, antara krama adat, para tamyu, atau krama tamyu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
1: 96.9 El Cobra Radio Bali. 96.9

0: 96.6 Gogal Radio Bali. Jadi kalau kita mau hidupnya lebih teratur, tentu saja kita harus memanage semuanya dengan baik.
1: Iya. Ya. Dan kalau misalnya Anda ingin mendalami ilmu manajemen ya, supaya bisa memanage segala sesuatunya dengan baik, ingat kuliah dulu di STIMI Handayani, the first and the best manajemen kampus in Bali.
0: Oh,
1: karena
0: banget.
1: Lagi-lagi ya Kogeres, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang dimensinya paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa saja. Mungkin nanti akan jadi pegawai negeri ya Anda ya, atau udah kebayang pengen jadi pegawai perusahaan tertentu gitu ya, yang bergengsi. Habis itu juga bisa jadi ingin berwirausaha, itu bisa banget kalau misalnya Anda menguasai yang namanya ilmu manajemen. Makanya kuliah dulu di STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Ini merupakan kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus juga, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, dan sudah ada sejak tahun 1979.
0: Duluan ada kampus ini dibanding saya lahir, Kogers.
1: Iya.
0: Yang berarti ini beneran legend banget ya. Dan legendnya bisa kita lihat dari mana? Kita bisa lihat dari alumni-alumninya yang terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Wow, mantap ya. Kenapa ini bisa menjadi pilihan terbaik untuk Anda? Karena ilmu manajemen kan diperlukan di pekerjaan bidang apapun ya. Bahkan bidang AI, teknologi digital terjangkau pun perlu. Jadi harus manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Untuk lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, atau di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA 2 Denpasar. Jadi kalau habis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang, tinggal sat-sat-sat-sat dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana.
1: Dan kalau misalnya Anda ingin daftar kuliah di STIMI Handayani hari ini juga, silahkan hubungi WhatsApp-nya 082-145-666-199. Sekali lagi di nomor 082-145-666-199.

0: 이미라디오쿠
1: 못간 이미라디오쿠
0: 못간 이미라디오쿠
1: 이게 나무 거기 또세
0: 나무 향기 또 이미라디오쿠
1: 에헤 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio te
1: ah radio te mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
1: Ini Elkoga Radio Bali.
3: I'm a

0: 96.6 Anda Kogak. Seperti fireworks, seperti kembang api, rasanya berbahagia sekali kalau misalkan Anda bisa kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Yes, karena kampus yang satu ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan ini merupakan pilihan yang pas sekali untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern juga nggak cuma tentang cocok tanam saja, Elkogers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
0: Bener banget, tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi ada kaitannya dengan teknologi juga. Dan untuk program studinya tentu saja semuanya terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada Prodi Agroteknologi, konsentrasinya pada budidaya pertanian, produksi pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan, dan memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada Prodi Peternakan yang tentu saja mempelajari semua ilmu, pengetahuan, dan kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
1: Dan ada juga Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Elkogers, di mana Prodi ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Perikanan yang berkonsentrasi ya di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
0: Wah, semua prodinya sudah keren-keren. Gimana dengan pengajarnya? Nggak kalah keren dong. Staf pengajar terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Fasilitas kampus juga kelas bersih dan berhasil, laboratorium pembelajaran penelitian yang lengkap, serta free wifi

0: Nanti Sixpoint on El Kogam, Radio Bali menari di tengah sari laut samping dagang lalapan. Jangan pernah seperti itu El Kogars, kecuali kalau Anda mau mesen makanan. Seperti ini ada gabungan dari Ayi di sekitar Renon ya. Katanya Ayi ini punya kebiasaan unik nih kalau misalkan mau mesen sesuatu di tempat lalapan. Pernah katanya dia mau beli pulsa nggak bisa kan di sana?
1: Iya.
0: Beli pulsa di lalapan.
1: Akhirnya. Bisa aja nitip sih.
0: Tapi akhirnya Ayi bilang katanya belinya biasanya ayam gitu ya. Kecuali kalau giginya sakit belinya lele. Dia tergantung berarti sama kondisi gigi ya.

0: Ini harus cek dulu giginya gigi biasa apa gigi susu. Kalau gigi susu berarti lelenya harus yang baby gitu.
1: Tapi emang nginyuk tuh kadang capek sih, melelahkan ya.
0: Bener ya. Pernah nggak Mika merasa lelah karena nginyuk?
1: Pernah.
0: Wow.
1: Pernah.
0: Membosankan sekali seperti makan itu ya. Sampai bisa bosan.
1: Capek itu. Makan itu capek, ngomong itu capek juga.
0: Iya sih,
1: menggerakkan mulut itu capek.
0: Iya benar, menggerakkan mulut itu capek. Apapun berkegiatan yang ada unsur bergerak itu buat capek ya.
1: Iya, kan itu tetap bergerak gitu.
0: Iya betul. Dan kalau di sana ada gabungan dari siapa yang berhubungan dengan mulut dan makan-makan itu?
1: Ada Jaya, hai Jaya.
0: Jaya. Atau Jaya.
1: Yaudah.
0: Jaya
1: nggak bilang sih lagi di mana, tapi dia bilang ikut gabungan ya. Kalau beli lalapan biasalah ayam. Atau nggak lele
0: juga, tapi belinya pada waktu gigi sakit nggak?
1: Nggak sih, dia nggak ada spesifik bilang gigi sakit. Ayam atau lele atau sekalian keduanya. Bisa sama tambahan tempe tahunya juga, terong. Terongnya request jangan terlalu mateng.
0: Sultan ini.
1: Iya, Sultan semuanya diborong sama Jaya.
0: Ini biasanya yang terjadi di awal bulan. Baru gaji ya.
1: Iya.
0: Kalau saya
1: komplit gitu ya semua ya, ada iya. Ya.
0: Wih. Baru datang kan dik. Kamu punya apa aja? Punya ini nih, Pak. Ya saya beli 2 juta. Enggak nyampe segitu, Pak.
1: Oh iya.
0: Ya jangan dong, enggak nyampe. Ya udah seberapa aja saya beli dah.
1: Ada Mentari juga, hai Mentari.
0: Mentari bersih.
1: Mentari yang indah.
0: Teletubbies berpeluh.
1: Di langit yang biru.
0: Sepertinya ada yang salah dengan liriknya.
1: Pelangi
0: itu. Bukan Mentari di langit yang biru.
1: Ampun.
0: Ini kebanyakan beraktivitas dengan menggunakan mulut dan makan itu soalnya. Habisin energi jadinya.
1: Iya. Mentari bilang lagi di Denpasar.
0: Iya,
1: Mentari enggak bilang sih spesifiknya di mana Denpasarnya ya.
0: Pantes-pantes ya. Mulai panas ya.
1: Namanya Mentari. Iya, dia bilang apa aja sih, Kak? Biasanya aku makannya pasti bareng orang lain, enggak pernah sendiri. Jadi ngikut apa yang di request atau dipesan sama teman aku.
0: Oh, enggak punya pendirian Mentari ya.
1: Enggak tahu sih ya. Dia bilang gitu. Cuma aku bakal spesifik ordernya itu sambelnya itu sambal mentah, dia bilang gitu.
0: Oh, sambal mentah.
1: Oh ya, ya sambal ulek yang mentah itu ya, sambal lalapan yang mentah kan ada, yang mateng ada
0: yang
1: gitu.
0: Yang mateng ada.
1: Nah, dia mintanya pasti yang mentah gitu karena lebih seger rasanya gitu, dia bilang.
0: Keren.
1: Tapi boleh sih pakai ayam bisa, pakai bebek bisa, apapun bisa gitu.
0: Wis. Jadi enggak mengikuti sakit gigi. Keren. Jadi ayam, bebek, dan lele. Kemudian ada juga gabungan dari Roni ya. Kalau Roni biasanya ayam, tapi kalau di sana ada menu bebek, dia pasti akan membeli bebek. Tanya dong kenapa gitu.
1: Oh iya ya, kenapa?
0: Ini minta banget ditanya sama Roni ya. Karena kalau kita lihat tempat makan itu bagus ngelola bebeknya, artinya dia pasti enak.
1: Oh gitu, berarti memang bebek itu butuh treatment yang beda ya dari daging-daging yang lain ya.
0: Mini pedi, bukan treatment itu sih. Tapi emang beda katanya kalau salah mengelola bebeknya, kadang-kadang daging alot, kadang-kadang amis kan gitu.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalkan dia coba bebeknya, terus lihat dirasa bebeknya enak, berarti yang lainnya biasanya enak. Oh keren ini, ilmu baru ya, ilmu baru. Tapi kalau lagi sakit gigi jangan beli bebek ya. Keras soalnya dagingnya.

0: 96. Weh, ketemu keras pagi ini pasti seru ya. Tapi kalau ketemu di lalapan, pernah nggak kepikiran?
1: Iya, makan bareng.
0: Iya, misalnya si kerasnya bilang kayak gini, aku nggak pernah nih makan lalapan. Tiba-tiba pas beli lalapan, dia pesennya tahu tempe lagi.
1: Iya, vegetarian mungkin, iya. Vegan.
0: Kenapa beli gini? Iya nih gigiku sakit. Gak bisa keras-keras dulu. Oh.
1: Oh, gak bisa keras-keras.
0: Jangan beli ayam, nanti keras ayam.
1: Iya, jangan dipaksa beli lalapan kalau kayak gitu.
0: Benar.
1: Iya, kadang-kadang ya sama orang yang kita sayang, kita manut ya.
0: Iya.
1: Nurut gitu.
0: Nurut. Biasanya kalau yang disayangin, biasanya dibeliin bubur gitu biasanya. Oh, kamu lagi sakit ya bubur gitu. Jarang sih kalau orang bilang, kamu lagi sakit ya, ini nasi goreng gitu. Pernah gak sih kayak gitu? Kamu lagi sakit ya, yuk kita ayam bumbu gitu. Tapi ada juga yang sembuh
1: karena itu. Ada juga, biasanya itu pas momen-momen udah mau sembuh.
0: Iya benar.
1: Iya kan, udah mau sembuh pengen makanan rasa-rasa lah.
0: Nah, sekali nyoba sakit lagi dia. Saya ini sudah berusaha sembuh, kamu sakitin lagi. Sorry. Ya, ada istirahat dulu.
1: Saya jadi ingat itu ya kontennya si Hansen itu ya.
0: Di sini ada apa saja?
1: Ya bro, ya bro.
0: Dembrel. Ya
1: benar. Dia udah sakit, udah mau tobat gitu kan. Udah sembuh, habis itu bilang kayaknya gorengan enak nih, begadang enak nih.
0: Kalau Anda mau tahu itu ada di TikTok, cari namanya Hansen Fendi Agus.
1: Iya, gini TikTok dan Instagram. Instagram saya sering lewat dia.
0: Benar.
1: Gini, itu emang apa sih penghambat scroll sebenarnya?
0: Penghambat scroll ya. Siap ya, siapa yang kena kutukan penghambat scroll? Penasaran aja nontonin dia, benar. Seru banget sih. Saya punya ide jadinya. Ya udahlah, lain kali mungkin kita pikirin ide itu ya. Jadi terima kasih. Tahu lalapan apa yang paling favorit untuk Anda ya?
1: Iya.
0: Karena jam 9 sebenarnya saya harus menyiapkan bahan lagi untuk jualan nanti malam. Pekerja keras sekali saya.
1: Udah ya, waktu yang Mika Karissa pamit dari Elko Fresh Morning.
0: Yaudah, semua juga kita pamit. Akhirnya kata jam melupakan pentingnya keluarga.
1: Karena dengan keluarga, ikatan darah yang menyatukan Anda
0: sepanjang masa. Selamat pagi.
1: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: And goodbye.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

tidak ngopi gitu ya di pagi hari ada yang kurang gitu rasanya, atau misalkan ada yang sedikit tidak semangat seperti itu yang di pagi hari ini. Ya memang ya, saat ini memang kopi menjadi salah satu minuman populer yang memang banyak sekali digemari oleh beberapa kalangan, termasuk kalangan anak muda ya. Ya, hal ini memang dapat dilihat dari banyaknya kedai kopi yang tersebar di berbagai daerah, khususnya di kawasan Denpasar ya. Setiap jengkal aja ya ibaratkan seperti itu ya, sudah ada kedai kopi, ya sudah ada tempat untuk berkumpul atau istilah kerennya tuh nongkrong seperti itu ya. Jadi beberapa orang memang percaya kopi ini memiliki banyak sekali manfaat yang baik bagi tubuh, mulai dari meningkatkan energi, menurunkan berat badan hingga mengurangi resiko penyakit jantung, dan masih banyak lagi yang akan saya hadirkan ya selama 2 jam ke depan nanti di ajang Wacana Seputar Wanita kali ini di edisi hari ini, hari Kamis tanggal 5 Agustus 2026. Dan pastinya saya akan membocorkan ya beberapa manfaat untuk kopi itu seperti apa dan juga jenis-jenis kopi itu seperti apa. Pastinya tetap atensi ya di 96,9 FM LKG Radio Bali bersama saya Kori Purnama, sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
3: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
0: 96.9

Dari informasi menarik untuk Anda yang saat ini masih bingung ya mau melanjutkan perkuliahan di mana. Jadi ada rekomendasi yang menarik untuk Anda, yaitu kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Nah, Universitas Warmadewa atau UNWAR sudah bernaung di bawah Yayasan Trikesari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang memang memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Jadi pertanian modern ini tidak hanya tentang yang namanya bercocok tanam saja, Kager, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang memang tertarik di dunia sains, teknologi, dan juga pastinya inovasi. Dan untuk program studinya sendiri sudah ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih, mulai dari agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika, pastinya untuk menunjang pengembangan pariwisata. Dan itu kurikulumnya sendiri sudah berbasis industri yang memang ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang memang siap untuk bekerja, pastinya untuk meningkatkan nilai tambahnya. Dan yang kedua, LKGers, ada juga Fakultas Peternakan ya, yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, di antara lain ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan juga teknologi pangan, ada juga teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agrobisnis. Dan untuk kurikulumnya sendiri yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, kebutuhan industri, kewirausahaan, dan juga sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga, ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, ada juga pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan fungsional dan juga pangan tradisional. Jadi penanganan industri ini mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang memang bernutrisi, aman, dan juga pastinya berkualitas. Dan yang terakhir, Alkogers, ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawaskan ekowisata dan sudah berlandaskan kearifan lokal Segerekerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi, prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah ya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Jadi sudah lengkap ya saya jelaskan dari keempat program studi tersebut. Mungkin ada dari Anda yang bertanya ya, kenapa sih harus memilih program studi ataupun Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa? Selain itu ya, staf pengajarnya memang terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi ada profesor, ada doktor dan juga ada magister. Dan boleh ya tengok sedikit ke fasilitas kampusnya LKGers, kelasnya sudah bersih, ber-AC, labnya lengkap dan juga pastinya free wifi dengan akses internet yang super cepat. Aduh, lengkap sekali ya. Jadi tidak usah diragukan lagi, langsung saja putuskan sekarang juga untuk Anda daftarkan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya LKGers, langsung saja diklik ya di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi kontak person Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau di kontak person Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Hotel Koga Radio Bali.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Agustus 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali. 96.9

tapi bukan warung kopi namanya ya. Istilah kerennya itu coffee shop ya, Bagers. Jadi kopi ini memang telah dikenal di seluruh dunia. Memang terdapat dua jenis produk olahan kopi, yaitu kopi instan dan juga kopi tubruk. Nah, kopi instan sendiri merupakan jenis kopi yang memang melalui proses pengeringan atau spray drying, kemudian dikemas sehingga saat diseduh tidak akan meninggalkan ampas. Sedangkan kopi tubruk sendiri itu merupakan jenis kopi bubuk yang direbus bersama dengan gula dan akan meninggalkan ampas. Dan seiring meningkatnya taraf hidup masyarakat nih ya, kopi yang dulunya identik dengan orang-orang lanjut usia seperti itu ataupun pria ya, sekarang telah dikonsumsi oleh semua kalangan ya, merata, baik wanita baik pria itu juga banyak yang mengkonsumsi. Dan sebelum saya membahas tentang manfaat kopi itu sendiri, Elka Gers, jadi kita juga harus mengetahui ya beberapa jenis kopi itu. Jadi memang ada cukup banyak jenisnya ya, Elka Gers, ada kopi Arabica ya. Ya memang kopi ini berasal dari Ethiopia, jadi jenis kopi ini menghasilkan cita rasa yang cukup ringan dan pastinya beraroma. Dan kopi Arabica ini adalah jenis kopi yang memang paling populer di seluruh dunia. Dan ada juga kopi Robusta, itu adalah jenis kopi yang memang menguasai 30% pasar dunia. Waduh, cukup banyak ya. Dan kopi ini memang tersebar di luar Kolombia seperti di Indonesia dan juga Filipina. Sama seperti Arabica ya, kondisi tanah, iklim dan juga proses pengemasan kopi ini ada akan berbeda untuk setiap negaranya ya. Jadi yang selanjutnya itu ada kopi Excelsa ya, Requesa gitu. Ini juga mungkin kurang familiar ya dari beberapa orang ya. Jadi jenis ini berada di antara Arabica dan juga Robusta. Jadi di tengah-tengah Elka Gers. Saat ini kopi dengan jenis ini masih dalam tahap pengembangan. Jadi belum semua pada tahu seperti itu ya. Dan yang terakhir itu ada kopi luwak. Nah, jadi ini nih yang paling familiar mungkin di kalangan pencinta kopi ya. Jadi kopi luwak ini adalah jenis kopi yang memang berasal dari biji kopi Arabica atau Robusta yang memang dimakan oleh si luwak itu sendiri. Kalau misalkan memang mungkin dari Anda yang bukan pecinta kopi ya, agak sedikit rancu ya, kenapa ya kok dimakan luwak seperti itu, jadi kurang sopan seperti itu mungkin dari pikiran Anda ya. Jadi luwak ini pastinya akan menelan buah kopi yang memang berwarna merah yang sudah matang dan juga kualitasnya juga sudah bagus dan memprosesnya dengan enzim yang ada di perutnya sendiri. Jadi biji dari buah kopi itu lalu terbuang bersama kotorannya juga.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir terlengkap.

kalium, ada magnesium dan juga ada lemak. Jadi karena banyaknya kandungan nutrisinya, manfaat kopi bagi kesehatan tentu yang namanya manfaatnya juga melimpah ya. Bahkan sudah ada sejumlah penelitian memang melihat dan juga membuktikan manfaat kopi, terutama kopi, kopi hitam ya, kopi kopi hitam ya, utamanya bagi kesehatan tubuh, LK Cares. Dan masih seputar manfaat kopi untuk kesehatan, di ajang wacana seputar wanita kali ini, di edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2026, saya pastinya akan menghadirkan manfaat-manfaat tersebut selama 1 jam ke depan nanti ya. Dan bukan hanya itu saja LK Cares, saya juga masih akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia, pastinya koleksi dari LK Cares Radio Bali. Atau gitu, jangan kemana-mana ya, tetap atensi di 96,9 FM LK Cares Radio Bali. Bersama saya Kori Purnama, sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM LKG Radio Bali. Manfaat kopi selanjutnya yang belum diketahui banyak orang, yaitu menurunkan resiko diabetes tipe 2. Pastinya ya, kopi kaya akan antioksidan yang dapat mempengaruhi sensitivitas insulin, peradangan, dan juga metabolisme yang semuanya terlibat dalam pengembangan diabetes tipe 2 itu sendiri. Dan beberapa penelitian itu sudah menunjukkan bahwa mengkonsumsi kopi secara teratur dan juga sesuai dengan kondisi tubuh ya, dapat dikaitkan dengan penurunan resiko diabetes tipe 2 dalam jangka waktu panjang. Dan faktanya sendiri, satu ulasan dari 30 penelitian itu menemukan bahwa setiap cangkir kopi yang dikonsumsi setiap harinya dikaitkan dengan resiko 6% lebih rendah terkena diabetes tipe 2.

0: 96.9.
1: It's a good, good morning.
2: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
3: yang penting beritanya beli.

kembali. Sadar atau tidak, ilmu manajemen itu sudah ada dan juga memang penting ya, dan memang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana saja dan juga di berbagai bidang apa saja. Contohnya saja, jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu pembuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Anda, Alko Girls, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Jadi kampus ataupun sekolah tinggi manajemen yang memang terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, dan berdiri sejak tahun 1979. Dan kampus legend yang memang terkenal, yang alumni-alumninya terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Ya memang ya, karena ilmu manajemen memang diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih sekalipun, juga harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga pastinya terbukti efektif. Untuk lokasi kampusnya sendiri ada di pusat kota Denpasar ya, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, tepatnya di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA 2 Denpasar. Jadi gampang ya, habis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja lagi, gampang ya, tinggal set sudah nyampe ya. Dari kampus STIMI Handayani gampang untuk Anda kemanapun juga. Jadi tunggu apa lagi, LKGers, buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi pendaftaran bisa langsung lewat WhatsApp ya di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi di 082-145-666-199.

0: sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

ya para pecinta kopi mengatakan bahwa setelah minum kopi itu akan menjadi lebih fokus dan juga lebih berkonsentrasi. Dan ini bukan hanya mitos belaka, Elkogers. Jadi salah satu manfaat kopi hitam adalah mencegah penurunan fungsi otak. Dan kabar baiknya lagi, kandungan dalam kopi bisa membantu menurunkan resiko Alzheimer hingga demensia. Tapi ya tentunya Anda juga perlu menerapkan kebiasaan sehat lainnya yang tentunya bisa mengoptimalkan kesehatan otak ya. Jadi selain itu, si kopi ini sendiri juga bermanfaat untuk meningkatkan daya ingat Anda, Alkogers. Karena kandungan kafein dalam kopi hitam khususnya itu juga bisa mengoptimalkan kemampuan mengingat dan juga fokus Anda. Sebab kafein ini juga bisa meningkatkan kemampuan otak dalam penyimpanan memori, terutama memori jangka panjang.

0: Podcast 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

e-coffee ini ya dapat mengubah penyimpanan lemas dan juga mendukung kesehatan usus yang memang keduanya bermanfaat untuk manajemen berat badan. Dan dalam satu ulasan dari 12 penelitian, itu menyimpulkan bahwa mengkonsumsi kopi yang teratur dapat dikaitkan dengan penurunan lemak terutama pada pria. Jadi dalam studi lainnya juga, bukan hanya pria saja ya, peningkatan asupan kopi juga dikaitkan dengan penurunan lemak pada tubuh wanita. Jadi baik pria ataupun wanita juga pastinya memiliki manfaat yang sama ya. Dan hal ini juga terjadi karena kandungan kafein di dalamnya. Jadi kandungan tersebut bisa meningkatkan sistem metabolisme dan juga mempercepat pembakaran lemak. Dan hal hasilnya penurunan berat badan itu bisa terjadi lebih cepat sehingga itu akan membantu program diet Anda.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Suatu hari di sebuah kontrakan.
3: Eh kakak, kok punya lagunya Gesha kak? Yang sementara sendiri tuh.
4: Gak punya gue.
3: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
4: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
3: Kalau lagunya...
4: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
3: Kalau lagunya...
4: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.

0: 96.9 El Coca
1: Radio Bali. Standing in a crowded room. Ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
3: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Gak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.
0: 96.9 El Koga Radio Bali.

saja alkohol harus, ternyata ada juga beberapa efek samping dari minum kopi yang bisa terjadi. Nah, efek ini bisa terjadi pada seseorang yang tidak terbiasa meminum kopi atau jika mengkonsumsinya juga berlebihan ya. Nah, untuk itu tetap minum kopi dalam batas yang wajar, jangan sampai karena

0: ya. Jadi tetap jaga kesehatan dan rutin minum air putih secukupnya. Dan karena sudah tepat di jam 11 siang waktu di LPGRI Bali, itu artinya sudah tuntas juga ya kebersamaan kita di ajang Wacana Seputar Wanita kali ini, di edisi hari ini, hari Kamis tanggal 5 Agustus 2026. Dan terima kasih juga untuk atensi Anda selama 2 jam kebelakang tadi. Semoga informasi yang saya hadirkan terkait dengan manfaat kopi dan juga semuanya terkait dengan kopi dapat bermanfaat untuk Anda, dan juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan dapat menghibur Anda di siang hari ini. Dan langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kita bertemu lagi di lain kesempatan ya, dan sampai jumpa.
1: All day. 96.9. All night. 96.9. The best music. 96.9. El Cobra Radio.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Edengaden awak bisa depang anaki ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.
0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.

0: Ini radioku.
1: Bukan,
0: ini radioku. Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
2: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Telco Garden Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Eh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
2: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
1: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
2: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
2: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Gak perlu tunggu TPA penuh lagi.
2: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin nenek.

0: Dengan tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 Alkogear Radio Bali. Hai Alkogear, apa kabar siang ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat ya. Buat Anda yang lagi kerja atau lagi melakukan aktivitas seperti biasanya, tetap semangat Alkogear. Dan buat Anda yang lagi dalam perjalanan, hati-hati ya. Semoga perjalanan Anda selamat sampai tujuan. Dan Devi mau ngasih tahu buat Alkogear yang mungkin mau melintas di Jalan Seroja. Tadi Devi juga sempat lewat jalan tersebut dan cukup macet karena ada mobil gitu ya, yang dia tuh menghadang. Nah, menghadangnya tuh bukan yang lurus gitu, tapi malah mengsong. Jadi macetnya itu dua arah gitu Alkogers. Jadi buat Anda yang mungkin mau melintas di jalan tersebut, harus cari alternatif jalan lainnya ya, supaya nanti Anda gak panas-panasan, gak macet-macetan, kan gak enak ya. Dan buat Alkogers yang lagi santai-santai di rumah, tenang aja, karena Devi udah siap banget nih nemenin Alkogers ya, sambil ngobrol yang santai-santai aja kali ya, sembari menemani ruang dengar Anda di ajang High Noon sampai nanti di jam 2 siang.

96.9 Elkogia Radio Bali. Kita semua pasti punya mimpi untuk masa depan yang cerah ya Elkogers. Tapi gak cuma mimpi aja, kita semua itu juga harus punya bekal. Apalagi bekal ilmu, terutama ilmu manajemen. Karena ilmu manajemen ini bisa dipakai sehari-hari, bisa dipakai di dunia kerja, itu bisa banget ya. Apalagi ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Jadi bisa dipakai kerja di mana-mana, kemudian di berbagai bidang apa aja juga bisa. Kalau misalnya mau jadi pegawai negeri, bisa. Jadi pegawai perusahaan, bisa. Bahkan kalau misalnya mau jadi pemilik bisnis atau wirausaha, bisa banget. Dan ternyata Elkogers di Bali itu sudah ada kampus manajemen terbaik. Kira-kira Elkogers tahu gak nih di mana? Ayo. Ya udah, Devi langsung kasih tahu aja ya. Jadi kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah STIMI Handayani atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Ini adalah kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Karena ini adalah kampus yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan pastinya konsisten pada ilmu manajemen. Kampus ini sudah berdiri sejak tahun 1979. Jadi udah kelihatan banget ya kalau ini kampus legend. Dan pastinya terkenal dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya karena ilmu manajemen ini diperlukan sekali dalam pekerjaan apapun. Bahkan ya, di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Jadi buat Elkogers yang mau tahu di mana sih lokasi kampusnya? Nih, lokasi kampusnya ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Atau lebih tepatnya ada di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi kalau misalnya Elkogers mau habis kuliah, mau nge-mall, bisa banget. Mau lanjut nugas sama teman-teman, bisa. Atau mau hangout, nah bisa banget. Jadi dari Kampus STIMI Handayani gampang mau kemana-mana. Cus, buruan daftar. Untuk info pendaftarannya, catat ya Elkogers, Anda bisa hubungi di nomor WA 082-145-666-199. Sekali lagi 082-145-666-199. Cus ke STIMI Handayani.

96.9 Elkoger Radio Bali. Kalau bisa dapat barang-barang yang lengkap di satu tempat yang sama, terus harganya juga bersahabat, kenapa harus milih yang mahal-mahal, ya kan? Nah, pas banget Elkoger. Kalau misalnya hari ini Elkoger mau belanja, atau besok atau minggu depan gitu ya, Elkoger mau belanja, mending Anda langsung aja belanjanya di Klendis. Karena di Klendis ini ya, selain tempatnya luas, cabangnya itu ada di mana-mana. Barang-barang yang dijual itu juga lengkap banget. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak, kebutuhan di dapur, sampai cemilan-cemilan yang pastinya bisa banget nemenin Elkoger setiap harinya. Apalagi ya, di Klendis ini setiap bulannya selalu ngadain promo loh. Ya, siapa sih yang gak suka promo kan? Dan kebetulan banget di edisi bulan ini Klendis lagi ngadain promo. Saya langsung spill aja kali ya. Ada Anmum Lakta Coklat yang 400 gram box mendapatkan potongan harga sebesar Rp5.000. Kemudian ada Anlin Gold yang 560 gram box all varian itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp6.000. Kemudian ada Energen Coklat yang 30 gram itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Kemudian ada Nutella yang 200 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp7.000. Lalu ada Madu Rasa Murni yang 910 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.800. Dan yang terakhir ada Alami Noodle for Kids Miso Soup Ramen yang 64 gram itu mendapatkan harga sebesar Rp10.800. Jadi tunggu apa lagi Elkogers? Kalau misalnya Anda mau belanja sehari-hari, belanja kebutuhan rumah tangga, belanja bulanan gitu ya, mending langsung aja datang ke Klendis, karena di Klendis yang terlengkap dan termurah.

Hotel Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock!

96.9 Alkoger Radio Bali. Alkoger, setelah semua urusan kebutuhan sehari-hari itu sudah selesai, sekarang saatnya kita investasi untuk masa depan dulu ya. Ya, salah satunya lewat pendidikan. Apalagi buat Alkoger yang sekarang tuh masih ngerasa bingung mikirin kuliah di mana, terus ngerasa ada minat gitu ya di bidang pertanian, di bidang sains gitu-gitu kan ya. Nah, pas banget karena Devi bakal rekomendasikan Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Karena Universitas Warmadewa ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Jadi ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang pengen punya karir yang stabil, kemudian berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Sudah ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa banget Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi. Nah, di agroteknologi ini Anda akan berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, dan pangan. Yang pastinya itu semua memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Kemudian ada peternakan. Nah, di peternakan ini Anda akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, kemudian ada nutrisi dan teknologi pakan, lalu ada teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kemudian ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, di sini akan berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir ada perikanan. Nah, di perikanan ini Anda akan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kira-kira kenapa ya saya saraninnya di Unwar gitu ya? Karena Alkogers harus tahu, staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi.

si profesor, dokter, dan magister. Kemudian LKGers juga harus tahu nih fasilitas kampusnya, karena kelasnya itu bersih, ber-AC, kemudian laboratorium pembelajaran dan penelitiannya itu juga lengkap banget, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat pastinya ya. Jadi LKGers gak perlu mikir lama lagi, putusin sekarang juga. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Paramadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, catat ya LKGers, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda juga bisa kok hubungi di nomor 081-338-665-310 atas nama Iwayan Sudiarte, atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081-338-576-547 atas nama Inengah Mulyarte.

96.9 Elkoger Radio Bali. Wow, gak kerasa Elkoger, sudah 1 jam Devi menemani ruang dengar Anda. Buat Elkoger yang lagi santai-santai di rumah, selamat menikmati ya. Dan buat Elkoger yang mungkin masih tetap kerja, masih melakukan aktivitas seperti biasanya, tetap semangat. Jangan lupa makan siang ya, biar tetap semangat sampai nanti sore. Dan tenang aja Elkoger, kita masih ada lagi 1 jam waktu kebersamannya. Yang pastinya Devi masih ngobrol santai-santai aja kali ya, sembari menemani ruang dengar Anda di ajang Hainan sampai nanti di jam 2 siang.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Kalau kita lihat rumah-rumah yang berdiri kokoh, itu biasanya kita cuma lihat hasil akhirnya aja Elkogers. Ya waktu rumah itu sudah jadi gitu kan. Tapi dibalik itu saya yakin pasti ada pilihan material yang penting banget gitu kan. Termasuk jenis kayunya. Nah sekarang kita sedikit bahas yuk Elkogers, kayu apa aja sih yang biasanya tuh paling sering digunakan untuk bangun-bangunan gitu ya. Yang pertama itu ada kayu meranti. Nah kayu meranti ini terkenal kuat, kokoh dan juga gampang dikerjain. Dan harganya itu juga masih cukup terjangkau. Yang dimana kayu ini sering banget dipakai untuk berbagai kebutuhan bangunan. Kemudian ada kayu bengkirai. Nah kayu bengkirai ini punya tekstur yang keras sama tahan cuaca. Jadi kayu ini sering banget dipakai buat area-area outdoor lah ya. Kemudian ada kayu jati. Nah kayu jati ini gak usah ditanya lagi kualitasnya ya Elkogers. Kayu ini udah awet, kemudian tahan rayap dan punya serat yang bagus, yang okay banget ya. Jadi ini adalah salah satu jenis kayu yang premium. Terus ada juga kayu durian. Jadi buah, bukan buah aja yang durian ya, kayu juga ada, kayu durian namanya. Nah kalau kayu ini terkenal karena harganya murah, terus beratnya juga cukup ringan dan mudah diolah. Jadi kayu ini sering banget dipakai untuk konstruksi yang ringan gitulah ya. Terus kelemahannya juga ada Elkogers. Jadi kelemahan kayu ini itu dia kurang tahan rayap. Dan yang terakhir ada kayu pinus. Nah kayu pinus ini punya serat yang halus banget ya, terus mudah dibentuk dan pastinya harganya itu masih terbilang cukup terjangkau lah ya. Dan umumnya ini dipakai buat interior. Jadi banyak banget kan pilihan-pilihan kayunya. Tapi kira-kira kalau di rumah Anda, kayu apa sih yang paling dominan?

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96.9 Elkogar Radio Bali. Kalau naik motor, biasanya yang masuk ke dalam jok itu ya seperti jas hujan, terus helm, ataupun barang-barang yang kecil lah ya. Tapi Elkogers, ada juga beberapa barang yang sebaiknya jangan pernah Anda simpan di dalam jok motor ya, karena bisa bikin barang tersebut rusak, terus kualitasnya jadi nggak oke, bahkan bisa berisiko membahayakan. Misalnya nih, seperti obat-obat. Jadi kalau misalnya Anda punya obat, termending itu Anda taruh di tas ya, jangan sampai ditaruh di jok motor, karena bisa aja ngurangin kualitas ataupun khasiat obatnya. Kemudian jangan sampai Anda menaruh minuman soda di dalam jok, karena itu bisa menambah tekanan dalam kemasan minuman soda tersebut. Terus ada juga, jangan sampai Anda menyimpan powerbank di dalam jok, karena itu bisa merusak si baterai dan bisa ngelembungin, bahkan bisa meledak di dalam jok ya. Terus jangan sampai nyimpan korek api di dalam jok motor, karena bisa bikin gas di korek itu memuai dan koreknya bisa pecah. Terus jangan sampai lagi Anda simpan parfum di dalam jok ya, karena bisa bikin parfumnya bocor dan kualitas wanginya bisa berubah. Terus gimana kalau HP? Nah, nih ya Elkogers, jangan sampai Anda menyimpan HP di dalam jok ataupun di dashboard motor ya, karena semakin sering Anda menyimpan HP di dalamnya, yang ada nanti kameranya malah getar. Jadi jangan sampai ya itu terjadi.

96.9 Elvogear Radio Bali. Elvogears, Anda pernah gak sih dengar orang tuh ngomong kayak, aku kayaknya OCD banget deh, soalnya aku suka semuanya tuh rapi. Nah, kira-kira itu beneran OCD atau cuma nebak-nebak aja ya? Jadi banyak banget orang-orang yang bilang kalau OCD itu cuma karena suka yang rapi, gak suka yang berantakan, atau kayak perfeksionis gitulah ya. Padahal OCD itu bukan soal rapi aja. OCD itu gangguan kecemasan yang melibatkan pikiran mengganggu atau obsesi, dan juga ada dorongan melakukan sesuatu berulang-ulang kali. Jadi misalnya nih, takut kena kuman berlebihan sampai akhirnya harus cuci tangan berkali-kali, kemudian ngecek pintu berkali-kali karena takut terjadi sesuatu, takut ada orang yang masuk atau kemalingan ya. Terus pikiran menakutkan yang muncul terus-terusan dan akhirnya bikin cemas, bikin kayak aduh deg-degan gitu ya. Jadi OCD itu pastinya bikin capek, cemas, dan akhirnya ganggu aktivitas sehari-hari. Terus kalau misalnya mau searching di internet tentang OCD ini, sebenarnya jangan terlalu di internet lah Helcogers, karena kalau misalnya dari internet tuh kadang bikin salah paham. Jadi bisa aja bukan OCD tapi malah gangguan yang lain. Jadi kalau misalnya Anda ngerasa pikiran atau kebiasaan Anda itu sudah mengganggu hidup Anda sendiri gitu ya, gak apa-apa kalau misalnya mau cari bantuan profesional gitu, gak apa-apa banget. Karena lebih baik ditanya langsung ke ahlinya ya, daripada nebak-nebak sendiri. Karena kesehatan mental tuh juga butuh

0: Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kah? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife, ada kah? Yang You Belong With Me.
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya...
2: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya...
2: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
3: Number one, Top Airplay.
4: Hot request
3: 96.9 El Koka Radio Bali.
5: Standing in a crowded room.
1: Ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
6: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.

96.9 Alkoger Radio Bali. Menjaga jarak itu bukan berarti membenci ya Alkogers. Kadang itu adalah cara kita untuk menjaga diri, apalagi kalau misalnya kita itu sering disalahpahami. Nah, sampai akhirnya menjaga jarak itu menjadi cara kita untuk menjaga kesehatan mental. Nah, misalnya lagi nih, kalau nge-hide status dari orang yang sering iri. Nah, itu bukan lebay namanya. Itu namanya kita menjaga batasan. Kemudian kalau unfollow orang yang bikin Anda ngerasa ngedown, ngerasa capek, itu bukan drama namanya. Itu namanya self care ya. Terus kalau misalnya Anda keluar dari grup yang isinya tuh cuman gosip, terus isinya omongan orang gitu ya, itu bukan sok suci. Itu berarti tandanya Anda sudah berani keluar dari lingkungan yang toksik dan akhirnya milih lingkungan yang lebih sehat. Jadi menjaga jarak itu sebenarnya wajar banget kok Alkogers, karena energi dan kesehatan mental diri sendiri itu akan jauh lebih penting ya. Jadi simpanlah energi Anda buat orang-orang yang benar-benar tulus sama Anda.

0: Hadeh, punya suami persis Pan Balang Tama. Ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
1: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
0: Tebu? Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
1: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih, dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
0: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
1: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
0: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Gak perlu tunggu TPA penuh lagi.
1: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
2: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

96.9 Eltoga Radio Bali, supaya tidur Anda nanti malam semakin nyenyak gitu ya. Ternyata bukan kasur atau AC aja yang berpengaruh Eltogers, tanaman juga ada yang bisa berpengaruh. Dan ternyata ada loh Eltogers, tanaman yang ternyata itu bisa menyehatkan tubuh ketika lagi tidur. Misalnya seperti melati dan lavender, yang dimana tanaman ini punya aroma yang merilekskan. Terus ada juga lidah mertua dan aloe vera, di mana tanaman ini bisa membantu menyaring polutan udara sekaligus melepaskan oksigen di malam hari. Tapi perlu diingat ya, tanaman ini sifatnya sebagai pendukung aja, bukan pengganti pola tidur yang sehat. Jadi manfaatnya itu akan semakin terasa maksimal ketika Anda mengkombinasikannya dengan kebiasaan tidur yang baik, ya tidur 8 jam sehari, kemudian kamarnya bersih, rapi, sejuk. Terus kalau misalnya Anda bisa tidur gelap-gelapan, ya dimatikan lampunya. Harus jaga jadwal tidur itu juga harus banget Elkogers, dan pastinya harus ngurangin main HP sebelum tidur ya, supaya nanti tidurnya semakin nyenyak. Dan gak kerasa juga Elkogers, ini sudah pukul 2 siang, gak kerasa juga kita sudah sampai di penghujung ajang High Noon edisi hari ini. Makasih banget buat Elkogers yang udah setia nemenin Devi dari jam 12 siang tadi sampai di jam 2 siang ini. Jangan lupa makan ya Elkogers, jangan lupa juga ingat berdoa sebelum melakukan aktivitas-aktivitas selanjutnya. Dan semoga aktivitas Anda semua selalu dilancarkan ya, amin astungkare. Dan karena ini sudah pukul 2 siang, waktunya Devi Kartika pamit dari ruang dengar Anda. Kita ketemu lagi di lain waktu ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and goodbye.

96.9 Elkage Radio Bali bersama Kiki Widanti. Kali ini kita akan talk show bersama Warma Dewa Elkagers. Jadi tetap atensi di 96.9 Elkage Radio Bali.

0: 96.9 Alkagia Radio Bali. Selamat sore Alkagia. Sekarang udah jam 3 ya, berarti udah masuk sore. Jumpa lagi bersama Kiki Widanti. Tapi kali ini bukan ajang sunset program, belum ya jamnya. Kita mau ada talk show dulu. Di sini kita akan membahas banyak hal, terutama tentang mikroplastik. Alkagers talk show bersama Universitas Hormadewa, tepatnya Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Hormadewa. Bersama narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini adalah Bapak Imade Abdi Janaguna, Eskel MSI. Selamat sore Bapak. Ulang, kayaknya belum masuk tadi suaranya. Selamat sore ya, Bapak.
1: Selamat sore Pak Kiki.
0: Gimana kabarnya Pak? Sehat?
1: Ya, baik.
0: Sudah siap untuk berbagi bersama Alpha Girls pada hari ini?
1: Siap.
0: Ya. Baiklah, Alpha Girls, Bapak Made Abdi merupakan dosen manajemen sumber daya perairan. Di sini kita akan membahas tentang mikroplastik pada ikan. Nah, ini nih ya yang sering menjadi perbincangan Alpha Girls, di mana ikan itu kan banyak sekali vitaminnya ya, dan kita konsumsi setiap hari juga. Namun bahaya mengancam, yaitu yang tidak terlihat di piring makan kita adalah mikroplastik. Kali ini kita akan membahas tentang mikroplastik itu sendiri, Alpha Girls. Mengapa kita harus membahas mikroplastik? Nah, di sini Pak Abdi yang akan menjelaskan ya, Pak ya. Mungkin sebagian pendengar itu berpikir, kenapa sih sekarang itu hampir semua orang membahas mikroplastik gitu kan? Sebenarnya seberapa penting sih isu ini Pak? Berhubung Bapak kan dosen di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Hormadewa ya.
1: Oke, makasih Mbak Kiki. Jadi memang kalau kita bicara mengenai lingkungan, kita mundur lagi beberapa tahun yang lalu, itu biasanya perhatian masyarakat kan lebih banyak tertuju pada sampah plastik yang besar.
0: Betul.
1: Contohnya itu botol plastik, kemudian kantong kresek, bahkan sampai styrofoam kan gitu. Nah itu memang itu mudah terlihat, tapi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, nah bahwa persoalan sebenarnya itu muncul ketika plastik tersebut hancur menjadi keping-keping yang kecil seperti itu. Nah, serpihan kecil inilah yang disebut mikroplastik seperti itu, Mbak. Nah, kenapa bahkan dunia itu memperhatikan mikroplastik ini? Karena ukurannya yang begitu kecil itu buat dia hampir tidak terlihat oleh mata manusia. Ya. Nah, tapi partikel-partikel kecil ini mudah masuk ke komponen lingkungan. Itu dia tuh bisa ditemukan di air sungai, kemudian di laut, bahkan di hutan-hutan mangrove seperti itu. Bahkan ada beberapa penelitian itu membahas mengenai mikroplastik, dan ditemukan mikroplastik itu di organisme laut, contoh plankton, kemudian kerang, bahkan ikan dan kepiting yang biasa kita konsumsi seperti itu. Nah itu ketika itu masuk ke organisme itu dan organisme itu kita makan kepiting, ya itu yang berbahaya jadinya.
0: Gitu. Iya, jadi mikroplastik itu bukan lagi sekedar persoalan sampah ya, tapi yeah, sudah jadi persoalan lingkungan berarti gitu ya Pak ya, karena sudah tidak hanya di laut saja, di pasir pantai pun juga ada mikroplastik, di tadi disebutkan juga sungai Pak ya, apalagi ikan-ikan kan banyak ada di sungai, air tawar juga, dan itu sudah menjadi persoalan lingkungan bahkan dunia ya Pak ya. Berarti sekarang pembahasannya itu bukan lagi soal laut yang kotor saja ya Pak?
1: Ya betul Mbak Kiki. Jadi kalau dulu kita lihat air laut itu bersih atau enggak berdasarkan apa yang kita lihat dari mata kita kan seperti itu. Tapi misal banyak sampah yang terapung, kemudian airnya keruh, kemudian pantainya dipenuhi plastik, kemudian kondisi sekarang itu berbeda. Laut itu dari penglihatan kita tuh bersih kelihatan, airnya jernih, kemudian tapi bukan berarti airnya jernih tidak terlihat sampah plastik, bukan berarti dia tidak ada mikroplastik itu. Nah justru inilah tantangan terbesar kita, karena mikroplastik itu pencemar yang tidak bisa kita lihat secara langsung karena ukurannya kecil, kemudian ketika kita berenang di laut ataupun kita beli ikan di pasar, padahal jutaan bahkan miliar partikel mikroplastik itu sudah ada di lingkungan perairan tanpa kita sadari. Itu Mbak, itu kurang lebih.
0: Berarti bisa kita ibaratkan mikroplastik itu seperti kalau di darat ini debu-debu ya, gitu ya Pak?
1: Iya, betul sekali Mbak Kiki.
0: Berarti kalau satu butir debu mungkin tidak kita pedulikan, tapi kalau itu terkumpul, apalagi sampai masuk ke organ tubuh kita, itu tentunya berbahaya. Begitu pula ya juga dengan mikroplastik itu sendiri, alkogers. Jadi satu partikel mungkin tidak berarti, tapi ketika jumlahnya terus bertambah setiap tahun dan itu menyebar ke seluruh ekosistem, maka dampaknya menjadi perhatian. Perhatian para peneliti tadi Bapak sebutkan ya. Oke Pak, saya punya pertanyaan lagi nih Pak. Kalau boleh tahu, apakah penelitian mengenai mikroplastik ini memang sedang berkembang sangat pesat gitu?
1: Ya, kalau untuk saat ini isu tentang plastik, entah itu mikroplastik dan sebagainya, memang sangat-sangat pesat. Memang jadi apa namanya sorot dunia lah kurang lebih. Nah, hampir negara pesisir itu hampir melakukan penelitian mengenai mikroplastik ini. Mulai dari Asia kita, tempat kita sendiri, kemudian Eropa juga, Amerika, Australia, bahkan Afrika. Jadi bukan untuk mengetahui keberadaan mikroplastik juga, tapi untuk memahami gimana penyebarannya, kemudian bagaimana dampak terhadap organismenya, kemudian bagaimana cara mengurangi pencemarannya, kan ya itu yang penting kan, kurang lebih seperti itu. Nah, menarik lagi itu beberapa komunitas ilmiah internasional itu sedang berupaya untuk menyusun metode pemantauan yang lebih seragam. Jadi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, otomatis banyak cara atau metode-metode yang semakin berkembang, seperti itu Mbak Kiki.
0: Berarti dengan metode yang sama, hasil penelitian dari Indonesia ya khususnya ya, itu bisa dibandingkan secara lebih akurat gitu ya, dengan hasil penelitian dari negara-negara lain, sehingga kebijakan yang diambil itu menjadi lebih tepat sasaran begitu ya. Agar kita terhindar juga dari mikroplastik. Betul, begitu ya. Nah, sebenarnya apa sih itu mikroplastik? Mungkin bisa dijelaskan sedikit dulu Pak, gambaran secara umumnya aja ya, apa sih itu mikroplastik itu?
1: Nah, ini kita pakai analogikan yang gampang saja ya. Jadi kita coba berimajinasi sebentar. Jadi kita bayangkan kita itu membeli air mineral dalam botol plastik, kurang lebih seperti itu ya. Setelah kita minum, botol itu kita buang sembarangan, kan gitu. Mungkin dia ke selokan atau ke sungai, kita buang. Nah, itu yang kita buang itu otomatis akan bermuara di laut pastinya. Melalui sungai, kan gitu. Nah, banyak orang berpikir setelah beberapa tahun botol yang tadi dibuang itu akan hilang, kan gitu. Tapi sebenarnya plastik itu tidak pernah hilang sebetulnya.
0: Iya, karena penguraiannya pun juga lama ya, sampai ratusan tahun gitu kan.
1: Nah, itu tapi yang terjadi apa? Plastik itu mengalami proses pelapukan akibat panasnya sinar matahari, kemudian hujan, ombak, seperti itu. Kemudian gesekan pasir dan sebagainya, aktivitas mikroorganisme bahkan. Nah, lama-kelamaan botol yang tadi itu menjadi pecah dia, menjadi serpihan-serpihan kecil. Ya, dan akhirnya serpihan itu pecah lagi hingga ukurannya kurang dari 5 mm. Ya, partikel itulah yang kita sebut sebagai mikroplastik.
0: Itu secara umumnya ya Pak. Nanti kita akan lanjut bahas secara spesifik lagi ya, tentang sebenarnya apa sih itu mikroplastik. Sejak awal dari tadi kita sudah bahas tentang mikroplastik itu sendiri, tapi jangan dijawab dulu ya Bapak ya, secara spesifik. Untuk Alkogers yang ingin gabungan bersama talkshow kami juga bisa gabungan. Kalau ada pertanyaan boleh, kalau ingin memberikan pendapat lainnya juga bisa ya, di WhatsApp 081236155969 ataupun gabungan di Instagram @alkogafm.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Sengau agrobag, mau buen bobab. Wewangsalan atau pantun kilat ini memiliki arti nasi basi di satu wadah, sudah berbohong, menipu juga. Memang, jika didengarkan tidak ada kaitannya sama sekali. Namun, makna dari pantun ini ditujukan kepada orang-orang yang kerap bermuka dua, senang berbohong, hingga merugikan orang lain. Pantun ini juga menyadarkan kita agar bisa selalu jujur. Jangan sampai kebiasaan buruk tersebut membuat kita kehilangan kepercayaan orang lain.

0: 96.9 Alkagir Radio Bali. Kita menyambung lagi pembicaraan kita tadi seputar mikroplastik bersama Pak Abdi, dosen manajemen sumber daya perairan Fakultas Pertanian Sains Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Swarmadewa. Alkagir, tadi kita sudah membahas secara general ya Pak Abdi ya, tentang apa itu mikroplastik. Mungkin sebagian pendengar juga masih bertanya-tanya, sebenarnya mikroplastik itu seperti apa dan apakah bentuknya sama seperti plastik yang biasa kita lihat sehari-hari atau sudah berubah atau bagaimana ya Pak?
1: Iya. Biasanya mikroplastik itu sudah pecah dia menjadi beberapa segmen kan gitu. Tapi kalau kita lihat di mikroskop itu bentuknya beraneka ragam. Ada yang seperti tali dia panjang, kemudian pecahan apa ya kayak serat-serat gitulah gitu. Ya terus biasanya semakin kecil ukurannya itu dia semakin sulit kita menyadari. Kan gitu. Kalau kita melihat botol plastik ngapung di laut itu kan kita bisa ambil langsung.
0: Betul.
1: Kemudian kalau kita lihat kantong plastik di pantai bisa kita langsung pungut dia kan gitu. Tapi kalau kita berbicara mikroplastik itu dia sudah menjadi partikel yang kecil ya, itu bercampur dengan air, laut, pasir dan sedimen, maka mustahil sekali kita untuk memungut kan gitu. Melihat saja kita harus bantuan mikroskop kan gitu. Nah inilah makanya beberapa ilmuwan itu mengatakan bahwa mikroplastik ini polusi yang tidak terlihat atau invisible pollution gitu. Jadi laut bisa menjadi kelihatan jernih dan bersih tapi sebetulnya ada berjuta partikel mikroplastik yang ada di sana gitu Pak.
0: Oh gitu, berarti seperti nanoplastik mungkin Pak?
1: Iya. Itu bagian di bawah ukuran dari mikroplastik itu ada lagi kita sebut sebagai nanoplastik seperti itu. Itu ukurannya ribuan kali lebih kecil. Itu menjadi tantangan baru juga buat peneliti karena sangat sulit dideteksi kayak gitu Mbak. Jadi kita mengatakan plastik itu hilang. Jadi sebenarnya yang ada itu plastik hanya berubah bentuk menjadi ukuran yang lebih kecil dan sulit terlihat seperti itu Mbak Kiki.
0: Pantasan saja ya dibilang plastik itu sangat susah sekali ya, terurai. Betul. Dia berubah bentuk menjadi semakin kecil kayak gitu. Nanoplastik yang ukurannya ribuan kali lebih kecil
1: lagi, gitu, ya,
0: dari mikroplastik itu. Ya. Oke, berarti justru semakin kecil ukurannya, semakin sulit kita menyadarinya seperti itu ya, ya Pak ya.
1: Iya, betul banget. Jadi itu yang seperti saya katakan tadi, kalau dia di laut itu kita ada lihat plastik yang besar otomatis kita bisa ambil. Tapi kalau kita berbicara mikroplastik ya kita enggak bisa melihat secara mata telanjang seperti itu. Nah itu bisa dikatakan sebagai invisible pollution,
0: invisible pollution.
1: Mikroplastik itu.
0: Jadi laut bisa tampak jernih, ya, bersih, tapi sebenarnya itu mengandung jutaan
1: mikroplastik.
0: Oke, jutaan partikel mikroplastik kalau gers yang tidak terlihat oleh mata kita manusia ya.
1: Betul.
0: Dan apakah semua mikroplastik itu berasal dari botol atau kantong plastik yang hancur gitu Pak?
1: Ya, jadi secara ilmiah itu mikroplastik itu dibagi dua kelompok utama. Jadi mikroplastik primer, kemudian ada mikroplastik sekunder kan gitu. Nah, kalau yang primer itu memang partikel plastik itu memang sejak awal dia dibuat dalam ukuran yang sangat kecil. Contohnya itu ada butiran plastik itu sebagai bahan baku industri. Nah, kemudian ada microbeads yang dulu digunakan untuk kosmetik ya. Mungkin Mbak Kiki kosmetiknya mudah-mudahan ada mikroplastik.
0: Semoga aja enggak ya. Jadi takut juga gitu kan.
1: Itu kemudian ada pembersih wajah itu. Nah, kemudian ada partikel tertentu yang digunakan untuk produk industri. Nah, jadi itu sejak awal produksinya memang sudah kecil itu yang untuk mikroplastik primer. Kemudian mikroplastik sekunder itu justru yang paling banyak kita temukan di lingkungan. Itu berasalnya dari benda-benda plastik yang besar. Ya, contohnya botol minuman, kemudian kantong plastik, sedotan juga, bungkus makanan, tali rafia. Wah, ini semua yang sering kita lihat di rumah lah ini. Ember.
0: Sampah rumah tangga.
1: Iya, bisa. Bahkan mainan anak-anak, mungkin anaknya Mbak Kiki kalau mainannya sudah rusak, jangan sampai dibuang
0: sembarangan. Itu tuh Alphagers yang punya toddler-toddler ya. Yeah. Jadi kalau misalkan punya mainan bekas itu sampai ke sungai, kemudian mengalir ke laut, lambat laun itu akan perlahan-lahan berubah menjadi mikroplastik. Dan itu bisa kita makan, Alphagers. Ya, secara nggak sadar itu masuk ke bahan makanan, masuk ke ikan gitu ya Pak ya, betul. Masuk ke ikan ataupun makanan-makanan yang kita konsumsi secara tidak sadar itu mengandung mikroplastik itu sendiri. Berarti ketika benda-benda tersebut terpapar sinar matahari kayak gitu ya Pak ya, kan mengalir itu matahari, panas, ombak terutama kalau di laut ya, dan gesekan selama bertahun-tahun, plastik itu tidak hancur menjadi tanah melainkan pecah jadi potongan
1: partikel yang kecil-kecil.
0: Potongan-potongan kecil ya. Betul. Yang terus berukuran semakin kecil. Nah, berarti bisa dikatakan ini sumbernya ternyata itu banyak sekali ya Pak ya.
1: Iya, sangat banyak. Jadi berapa mikroplastik sumbernya justru kita yang enggak kita sadari. Itu contoh kalau misalnya Mbak Kiki suka olahraga, itu ya pakaian olahraga itu itu ada kandungan mikroplastik juga. Jaket, kemudian kaos yang dibuat dari sintetis, serat sintetis terutama ya, seperti polyester atau nilon ya. Nah, itu ketika kita cuci, itu sebagian seratnya yang halus itu akan terlepas biasanya, Mbak. Itu.
0: Jadi limbah.
1: Iya. Nah, itu dia akan larut bersama air cucian dan akhirnya masuk ke saluran pembuangan kan gitu. Nah, ini ketika tidak tersaring dengan baik, serat itu akan pasti ujung-ujungnya dibawa ke sungai dulu, baru nanti dibawa ke laut. Nah, contoh lain itu ada ban kendaraan, nah mobil itu kan atau motor, jadi setiap melaju di jalan itu permukaan itu kan sedikit demi sedikit akan haus ya permukaan permukaan bannya. Nah, partikel hasil gesekan inilah itu ketika musim hujan akan dari aspal itu akan terbawa menuju selokan, drainase, kemudian pada akhirnya lagi-lagi masuk ke sungai dan ujung-ujungnya ke laut.
0: Ke laut dimakan oleh ikan, ikan dimakan oleh kita.
1: Iya, betul. Nah, juga ada tali, kemudian jaring perikanan yang rusak kan. Kalau kita lihat nelayan-nelayan tuh ada yang ganti jaring atau apa. Nah, itu kalau dia sembarangan buangnya itu ya itu bahaya nanti. Gitu.
0: Berarti ini benar-benar ya Pak ya, tanpa sadar itu kita semua sebenarnya bisa jadi penyumbang dari mikroplastik itu sendiri. Betul. Jadi ini menarik sekali Alphagers dan juga Pak Abdi. Jadi sekarang kita sudah memahami bahwa mikroplastik itu adalah partikel plastik yang memang sangat kecil, berasal dari berbagai sumber. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Abdi, dari botol minuman, styrofoam, bahkan juga mainan anak-anak. Alphagers, mainan anak-anak Anda itu hati-hati sekali ya. Dan itu tidak mudah hilang dari lingkungan, namun muncul juga itu bisa jadi limbah ya bagi kita semua seperti itu ya. Namun muncul pertanyaan berikutnya, Bapak, kalau mikroplastik itu banyak berasal dari aktivitas manusia di daratan, bagaimana sebenarnya partikel-partikel kecil itu bisa sampai ke laut dan akhirnya masuk ke tubuh ikan?
1: Ya, menarik sekali.
0: Tapi jangan dibahas dulu, kita akan bahas di segmen berikutnya setelah satu lagu ini. Yura Yunita dengan singlenya Tanda.

0: 96.9 Alkagear Radio Bali. Kita tadi udah banyak banget Alkagear bahas tentang mikroplastik ya. Dan saya pengen banget ini bertanya dengan Pak Abdi tentang bagaimana sih mikroplastik itu bisa sampai ke laut dan masuk ke tubuh ikan, Pak. Mungkin bisa dijelaskan ya bagaimana mikroplastik itu perjalanannya gitu ya, sampai akhirnya masuk ke tubuh ikan itu. Apakah ikan memang sengaja memakan plastik atau bagaimana, Pak?
1: Ya, ini supaya lebih mudah dipahami, saya akan mengajak Mbak Kiki dan pendengar sekalian jadi mengikuti perjalanan sebuah botol plastik kan. Okay. Itu. Jadi misalnya pagi ini kita membeli air mineral di warung ya, warung terdekat. Jadi setelah diminum pasti botolnya akan kita buang kan. Okay. Itu. Mungkin kalau kita tidak disiplin ya kita buangnya ke selokan, kemudian kita buangnya ke sungai, atau mungkin itu nggak sengaja terbawa angin kemana-mana. Nah saat musim hujan lah itu botol tersebut hanyut ikut air, dia mengalir menuju sungai, kemudian dari sungai masuk ke laut. Tentu dari sebelum ke laut itu ada muaranya juga. Nah itu perjalanan itu memerlukan waktu yang tidak singkat, bahkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun, karena mungkin dia nyangkut dulu kan.
0: Betul.
1: Itu. Nah selama di lingkungan itu botol plastik itu kan terkena sinar matahari, kemudian angin, gesekan dari pasir ataupun batu. Nah perlahan-lahan plastik itulah yang akan retak, rapuh, kemudian pecahlah dia jadi potongan yang semakin kecil hingga menjadi mikroplastik seperti itu. Nah proses ini kita kenal sebagai fragmentasi. Nah itu perubahan plastik berukuran besar menjadi partikel kecil ya, akibat proses fisik dan kimia di lingkungan. Jadi sebenarnya plastik itu tidak hilang, tapi dia hanya berubah bentuk seperti itu.
0: Berarti perjalanan mikroplastik itu betul-betul panjang banget ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Dan selain dimakan langsung, apakah ada cara lain mikroplastik itu masuk ke tubuh ikan itu sendiri, Pak?
1: Ya, kalau sejauh yang saya teliti itu biasanya kan dari mulut ikan ya masuk, kemudian akhirnya sampailah di pencernaan ikan kan gitu. Kalau oke, dia sekali dua kali makan mikroplastik nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan terakumulasi ya itu yang bahaya kan gitu. Belum dia sampai menjadi feses sudah kita goreng di panci kan gitu. Nah itulah
0: itu
1: yang berbahaya.
0: Ya, okay.
1: Betul. Itu.
0: Jadi kayak plankton makan mikroplastik, kemudian plankton itu dimakan ikan kecil dimakan ikan yang lebih besar lagi ya, kayak
1: betul.
0: Gitu ya Pak ya perjalanannya ya. Panjang banget perjalanannya Elkagers. Lalu Pak, betul. Apakah semua jenis ikan ini punya kemungkinan yang sama enggak sih untuk mengandung mikroplastik itu?
1: Itu enggak selalu. Jadi jumlah mikroplastik itu yang ditemukan di ikan itu dipengaruhi beberapa faktor tentunya. Jadi pertama habitat si ikan itu di mana kan gitu. Kemudian cara ikan itu cari makannya seperti apa. Kemudian kondisi lingkungan tempat dia hidup seperti apa. Misalnya apakah dia tercemar banyak plastik tempat tinggalnya dia atau gimana. Kemudian aktivitas manusia di sekitarnya seperti apa gitu. Jadi penelitian di berbagai negara ya termasuk negara kita tuh juga menunjukkan ikan yang hidup di wilayah pesisir dengan aktivitas manusia yang tinggi seperti kawasan pelabuhan, muara dan sebagainya atau perkotaan itu cenderung memiliki potensi terpapar mikroplastik lebih tinggi dibanding ikan yang asalnya dari perairan yang lebih jauh dari sumber pencemar seperti itu.
0: Oke, berarti jadi sebenarnya perjalanan mikroplastik itu dimulai dari aktivitas kita sendiri.
1: Betul.
0: Manusia sendiri gitu ya. Jadi kalau boleh dirangkum, ini perjalanan tadi dalam satu kalimat berarti plastik dibuang oleh manusia, terbawa air gitu ya, air sungai ke laut, terpecah menjadi mikroplastik, dimakan organisme kecil, berpindah ke ikan, dari ikan ke kita, manusia yang goreng.

0: supaya masyarakat tidak bisa tidak langsung menyimpulkan bahwa semua ikan itu tercemar kan, mm-hmm. itu tingkatnya sama atau bahkan tidak layak dikonsumsi. Bukan demikian, karena kandungan mikroplastik di ikan itu pengaruhnya itu oleh banyak faktor seperti lokasi hidup ikan. Misalnya Mbak Kiki nyari ikannya itu di sekitar sungai yang banyak sampah, ya otomatis berpotensi banyak mikroplastik. Mm-hmm. Kalau Mbak Kiki nyarinya di daerah yang bersih, ikannya itu potensi lebih aman dia, jauh dari apa namanya tercemar dari mikroplastik.
1: Dari itu. Pencemaran ya, itu sendiri pencemaran, ya Pak ya. Nah mungkin kalau kita beli ikan itu kita nggak tahu ya ikannya dari mana gitu kan. Nah yang mungkin yang bisa kita lakukan ini adalah hal agar kita tidak membuang sampah sembarangan, yeah. khususnya itu sampah plastik ya, yang memang kita tahu sendiri bahwa penguraiannya itu sangat lama sekali, bahkan yeah. mencapai ratusan Betul. Tahun, dan itu menyebabkan terjadinya memecah ya, menjadi mikroplastik yang itu bisa masuk ke tubuh ikan-ikan yang kita konsumsi, kemudian masuk ke tubuh kita, nggak mau dong. Jadi sebisa mungkin kita selalu menjaga lingkungan kita, jangan buang sampah sembarangan.
2: Apakah cinta masih sama jika kau tahu ujungnya?

0: Bukan ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Aduh. Kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9 Okage Radio Bali. Kita sudah masuk di segmen terakhir pada talk show hari ini, Okagers. Ya, sebelum kita closing, saya mau punya satu pertanyaan lagi nih, Pak, yang masih mengganjal ya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi mikroplastik itu, Pak? Mungkin biar Okagers juga lebih mawas ya terhadap mikroplastik.
1: Jadi apa yang bisa kita lakukan itu dari hal-hal yang kecil sebetulnya, Mbak Kiki. Jadi kita nggak mungkin berbicara yang wah-wah, tapi dari sekeliling kita, kita nggak perhatikan seperti itu. Jadi kita kadang mikir bahwa cuma satu kantong plastik saja, cuma satu botol, cuma satu sedotan kan gitu. Tapi kalau banyak orang yang berpikir seperti itu tiap hari kan, artinya berapa jumlah plastik yang akan masuk ke lingkungan kan gitu. Ya, nah kalau misalnya menurut saya sendiri itu tentu dari langkah pertama kurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Ya, misalnya bawa tas belanja sendiri, mungkin ini sudah saya rasa banyak orang yang sudah apa namanya sudah paham. Kemudian bawa tumbler, ya, kemudian bawa kotak makan sendiri. Walaupun kelihatannya sepele, tapi sebetulnya itu yang sangat berpengaruh kan gitu. Kemudian yang kedua, tentu jangan buang sampah ke sungai, jangan ke ya pokoknya ke tempat sampah yang sudah disediakan lah gitu. Nah, kemudian ketiga, pilahlah sampah. Nah, ini kan sekarang lagi enggak tahu ya apa masih seperti itu apa tidak kan gitu. Mana yang organik, mana yang
0: anorganik. Kalau saya di rumah masih, ya. Pak. Kalau gitu enggak diterima sampahnya. Betul.
1: Itu. Nah, kemudian yang keempat itu kurangi penggunaan styrofoam dan plastik sekali pakai. Yang kelima, tentu kita harus menjaga kebersihan pantai dan sungai. Tapi jangan lupa kebersihan diri juga kan.
0: Betul.
1: Baru kebersihan lingkungan.
0: Karena apa-apa dimulai dari diri sendiri.
1: Betul.
0: Ya, Pak ya.
1: Betul. Itu kurang lebih Mbak Kiki.
0: Oke, luar biasa sekali ini dari tadi kita berbincang tentang mikroplastik, Okagers. Hari ini saya banyak belajar, kita juga belajar bersama bahwa persoalan mikroplastik itu bukanlah alasan untuk takut mengonsumsi ikan ya Pak ya. Tapi sebaliknya, ini adalah pengingat bahwa kita semua itu punya tanggung jawab menjaga lingkungan agar laut itu tetap sehat dan juga mampu menyediakan sumber pangan yang berkualitas gitu ya. Terima kasih banyak Pak Abdi, Bapak dosen program studi manajemen sumber daya perairan Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Paramadewa atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan pada hari ini. Karena tadi seperti yang Bapak bilang, setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini akan menentukan kualitas laut yang kita wariskan kepada generasi mendatang. Begitu juga dengan Anda, Okagers ya. Semoga ilmu yang sudah dibagikan oleh Bapak Imade Abdi Janaguna tadi bisa memberikan tambahan wawasan untuk Anda terhadap mikroplastik ya. Kita pamit undur diri dulu ya Bapak ya, terima kasih sudah membagikan ilmunya kepada kami semua di sini. Sehat selalu untuk Bapak ke depannya. Sampai jumpa pada program Bincang Ilmiah berikutnya. Dan Okagers jangan kemana-mana dulu, setelah ini akan kita lanjutkan ke ajang Sunset Program sampai jam 6 sore nanti.

96.9 Alkagar Radio Bali. Selamat sore Alkagars. Gimana kabar Anda di sore hari yang cerah ini? Semoga semuanya lagi happy ya. Karena berhubung cuaca cerah gitu kan, suasana hati juga ikutan happy, ikutan cerah, bahagia gitu ya. Satu lagu miliknya Sabrina Carpenter, Man Child, sudah membuka perjumpaan kita pada sore hari ini di ajang Sunset Program. Jadi seperti biasa, Alkagirls, untuk Anda yang mau request lagu dan juga kirim-kirim salam, bisa banget gabungan ke WhatsApp di 081236155969 ataupun gabungan melalui DM Instagram @alkogafm. Sudah saya buatkan postingan story di situ, Anda bisa komen di sana ataupun langsung aja DM, enggak masalah ya. Kita bakalan bahas banyak hal nantinya Alkogers, dan tentunya juga bakal saya hadirkan lagu-lagu asik dari musik Indonesia dan juga mancanegara, requestan Anda, dan bacain salam-salam Anda ya. Hanya sampai jam 6 sore aja. Jadi jangan tunggu apa-apa lagi, tunggu lama lagi, buruan request lagu favorit Anda sekarang juga. Bakal ditemenin sama Kiki Widanti.

0: ガー FM。
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
0: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah El Koga FM.

ini memang benar-benar worth it banget ya untuk Anda yang memang baru lulus kuliah ataupun baru lulus sekolah ingin memulai sebuah bisnis, itu sah-sah saja Alkagiarus. Tapi ada baiknya ketika Anda ingin berwirausaha, apalagi dengan modal yang potensial berkembang gitu ya, bingung mau buka wirausaha tentang apa gitu kan. Saran saya sih bisa berwirausaha yang berkontribusi pada ketahanan pangan Alkagiarus. Kalau kita bicara ketahanan pangan itu lebih menjurus ke pertanian ya. Tapi pertanian itu kan bukan hanya tentang bercocok tanam aja, tapi juga saat ini sudah pertanian itu sangat modern sekali, sudah berinovasi dan juga menggunakan teknologi ya, dan juga berkaitan dengan sains juga sudah semakin berkembang Alkagiarus. Nah, untuk Anda mungkin yang memang ingin berwirausaha dengan modal potensial berkembang, apalagi berkontribusi pada ketahanan pangan gitu ya, saran saya bisa lanjut dulu kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Suramadewa. Karena di sana Anda akan mempelajari sainsnya seperti apa gitu ya, ilmu-ilmu pertaniannya itu bagaimana. Dan gak cuma pertanian aja Alkagiarus, bahkan di sana ada 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, yaitu program studi agroteknologi, ada juga program studi peternakan, program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta juga ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Staf pengajarnya juga sudah terdiri dari dosen yang berkualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Fasilitas kampusnya juga sangat lengkap sekali, ruang kelas bersih, ber-AC, laboratorium, pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Sepertinya Anda nggak perlu mikir lama lagi, bisa daftar sekarang juga kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Suramadewa. Informasi lebih lengkapnya lagi Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.sc.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, atau juga bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: こが FM。
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Sririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Agustus 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.
4: Today's best music. 96.9 El Cobra Radio Bali.

96.9 Loko Gear Radio Bali, Bunga Citra Lestari dengan singlenya Dari Hati. Ini sudah di request oleh yang sudah gabungan dari via WhatsApp ya. Ada Adi Suputra dari Jagapati Kecamatan Abia Semal, Badung. Request lagunya Bunga Citra Lestari, judulnya Dari Hati. Kirim-kirim salam untuk Kak Kiki Widanti aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali untuk Adi Suputra sudah gabungan sore hari ini ya. Dan kita lanjut lagi Alka Gers untuk bacain salam-salam yang udah masuk. Di sini ada Toti di Gianyar, request lagunya Jikustik, akhiri dengan indah. Salamnya selamat sore dan sukses selalu aja. Oke, terima kasih untuk Toti di Gianyar. Lagunya sudah saya siapkan. Ditunggu aja ya. Sabar karena ini banyak banget yang gabungan di WhatsApp Alka Gers. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke Tabanan ya. Di sini sudah gabungan Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan, request lagunya Coklat, judulnya Bendera. Kirim salam buat aku yang lagi santai aja, buat bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Iya, lagunya Coklat di bulan Agustus, judulnya Bendera. Ini kayaknya udah semakin berkumandang di mana-mana ya, Kagers. Udah jadi soundtrack di berbagai perlombaan juga gitu kan. Ya memang lagu semangat kemerdekaan ya. Jadi untuk Anda juga yang mau persiapan lomba 17 Agustusan, bingung mau lomba apa, bisa gabungan di Sunset Program. Untuk request lagu, kirim-kirim salam dan juga cari ide-ide dan juga informasi menarik seputar 17 Agustusan. Apa lomba-lomba apa aja yang bisa dilombakan ya. Satu lagu miliknya Coklat, judulnya Bendera, spesial.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua.

0: 96.9 OKG Radio Bali. Akhiri ini dengan indah. Setelah miliknya Jikustik sudah membawa kita tepat sekali jam 5 sore waktu OKG Radio Bali. Gak terasa OKG harus waktu cepat sekali berlalu ya. Sudah 1 jam kebersamaan kita. Kita masih punya waktu 1 jam ke depan sampai tepat jam 6 siang, jam 6 sore ya. Jadi buat Anda yang mau request lagu dan juga kirim-kirim salam, bisa banget langsung aja WhatsApp ke nomor 081236155969 ataupun gabungan melalui DM Instagram @lkogafm, request lagu apa, penyanyinya siapa, judulnya apa, dan kirim-kirim salam buat siapa, bisa banget ya. Saya tunggu gabungannya hanya sampai jam 6 sore dan masih ditemani oleh Kiki Widanti. Jadi untuk itu ditunggu atensinya sekarang juga, Alkagers.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

96.9 Alka Gear Radio Bali. Untuk Anda Alka Gears yang memang ingin masuk kuliah gitu kan, biar gak ada drama salah jurusan lagi gitu ya. Pas kuliah jurusan apa, pada saat kerja kerjanya di mana gitu. Jadi kadang-kadang gak nyambung gitu kan, bidang kuliahnya apa terus kerjanya di mana. Itu sering terjadi Alka Gears. Bahkan di lingkungan terdekat saya, teman-teman saya tuh banyak banget yang cerita kalau mereka itu ngerasa, aduh aku kayaknya salah jurusan deh, aku kerjanya di bidang ekonomi tapi ketika masuk di kerjaannya kerjaan hukum gitu ya, atau malah justru sebaliknya, kuliahnya pernah di sastra malah kerjanya di perbankan gitu. Sering terjadi seperti itu Alka Gears ya, supaya nih Anda nggak merasa salah jurusan gitu ya. Anda bisa ambil kuliahnya itu ilmu manajemen Alka Gears, karena manajemen ini adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Alka Gears bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja, mau jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha itu memerlukan manajemen Alka Gears ya. Karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI sekalipun dan juga teknologi digital tercanggih pun harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif. Jadi kalau untuk Anda yang memang ingin kuliah manajemen, langsung aja ke kampus manajemen terbaik di Bali, yaitu STIMI Handayani. Karena STIMI Handayani ini adalah Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, yang merupakan kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen. Berdiri sejak tahun 1979. Jadi ini merupakan kampus legend ya, terkenal loh. Alumni-alumninya itu terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan juga menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan juga luar Bali. Lokasi kampus itu STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar. Alamatnya ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, Alka Gears, dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar ya. Jadi habis kuliah kalau misalkan Anda mau nge-mall itu deket banget ya. Ada mau nugas juga deket banget, tempat nongkrong tuh banyak ada di daerah sana ya. Gampang, tinggal sat-sat dari kampus STIMI Handayani itu gampang kemana-mana, jadi buruan daftar. Informasi pendaftaran bisa WhatsApp ke nomor 082-145-666-199. Sekali lagi, nomor pendaftarannya bisa WhatsApp ke 082-145-666-199.

0: Pasar Bali, inilah El Koga FM.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong dong. Borong, iya, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
5: Kirim 96.9.

96.9 Okage Radio Bali. Terima kasih untuk Bayu di Sasetan yang udah gabungan dan request lagunya Blink 182, I Miss You. Katanya titip salam buat istriku aja yang lagi di sampingku. Asik, mantap. Ya pasti lagi di mobil nih ya. Oke, hati-hati di jalan Bayu. Semoga selamat sampai tempat tujuan. Terus juga ada Dandi di Batu Agung request lagunya Titi DJ Bahasa Kalbu. Salam buat pacarku Komang Swastini katanya. Oke, sudah saya putarkan tadi, semoga terhibur ya. Ada Yantelo di Tabanan request lagunya Padi Menanti Sebuah Jawaban, juga udah saya putarin, semoga terhibur. Ada Mela di seputaran Jimbaran. Halo, selamat sore Kak Kiki. Apa kabarnya Kakak cantik? Kabar saya baik, Mela. Kak request lagunya NPD Sempurnanya Aku. Oke, sudah saya puterin tadi, semoga terhibur ya Mela. Dan gak ada salam-salamnya. Oke, gak apa-apa, terima kasih ya sudah gabungan untuk sore hari ini. Maklum Elko Girls, kebiasaan siaran pagi. Ada Indra juga di seputaran Pemogan. Selamat sore Kakak penyiar, request lagunya Eken yang judulnya Don't Matter. Salam untuk diri sendiri aja buat kakak, selamat siaran, terima kasih. Terima kasih kembali. Kemudian juga ada Celia di seputaran Monang Maning ini ya. Kakak selamat sore, saya mau request lagunya Mike Mohede Sahabat Jadi Cinta. Oke, ditunggu ya. Terima kasih sudah gabungan. Ada juga Rena di seputaran Jalan Kecubung. Kiki request lagunya FVC judulnya Wake Me Up. Sudah saya puterin tadi, semua udah ya, tenang. Buat Anda yang mau gabungan masih bisa banget aku gear sampai nanti jam 6 sore. Bisa WhatsApp ke 081236155969 dan juga gabungan melalui DM Instagram @elkogafm.

0: dari kecubung 27 Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Agustus 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
4: Kirim, 96.9.

96.9 LKGR Radio Bali. Kembali lagi, saya mengingatkan kepada Anda LKGers, untuk Anda yang memang ingin sekali berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang gitu ya, dan juga wirausahanya itu berkontribusi pada ketahanan pangan, bisa melalui pertanian modern ataupun lainnya juga, LKGR saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Swarma Dewa ya. Karena di sana merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, terutama untuk Anda yang berkontribusi pada ketahanan pangan ya, dan bahkan berwirausaha dengan modal potensial berkembang. Ada 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih di sana. Ada program studi agroteknologi, program studi peternakan, program studi teknologi pangan dan hasil pertanian. Selain itu juga ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Staf pengajar di sana terdiri dari dosen tetap dan juga dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor dan juga magister. Anda juga mendapatkan fasilitas yang lengkap banget ya, ruang kelas bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya itu lengkap, free wifi dengan akses internet yang super cepat, dijamin Anda gak bakalan bosen kuliah dan juga penelitian di kampus LKGers. Jadi putuskan sekarang juga untuk daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Swarma Dewa. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau juga bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Okage Radio Bali. Hoziar dengan skill chat too sweet sudah membawa kita tepat sekali jam 6 sore waktu Okage Radio Bali. Terima kasih banyak untuk Okagers yang udah request sore hari ini dan juga kirim-kirim salam. Terima kasih banyak ya. Luar biasa sekali Okagers. Kiki Widanti harus pamit pulang dulu karena sudah sore. Nanti setelah ini akan di gantikan oleh Arya Wijaya ya di ajang Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Kiki Udanti yang bertugas pamit undur diri, akhir kata jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Goodbye.
1: Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

99,9 FM Koga Radio Bali. Balik lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan memani 2 jam Anda di Ajang Home Sweet Home. So, stay tune guys.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Hai hai, halo Elkogers. Balik lagi ya bersama Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda nih sampai pukul 8 malam nanti di ajang Home Sweet Home ya. Yang dimana di ajang Home Sweet Home pastinya Arya akan memberikan informasi-informasi dan tips yang menarik, yang tentunya akan mengubah nih yang awalnya rutinitas saya itu agak berantakan, terus pemikirannya itu selalu stres gitu ya, numpuk terus pikirannya menjadi lebih rileks. Selain Arya memberikan informasi dan tips-tips untuk Elkogers, Arya juga akan mengiringi atau memutarkan lagu-lagu Aci koleksi Elkogar Radio Bali dari Belantika Indonesia tentunya Elkogers. Jadi buat Elkogers nih yang selalu penasaran gitu ya tentang per hari atau per minggu gitu, Arya akan bawakan informasi dan tips-tips apa aja. Kalau misalnya di Home Sweet Home pastinya Arya akan memberikan seputar rumah ya, ataupun seputar tentang pekerjaan, ataupun seputar tentang rutinitas sehari-hari Elkogers. Siapa tahu berguna dan kepikiran, kayak kemarin Arya sempat membahas ini, apa dicoba dulu ya. Selain itu juga Arya akan memutarkan lagu-lagu Indonesia. Jadi bagi Elkogers nih yang penasaran juga sama lagu-lagu Indonesia yang akan Arya putarkan, tetap stay tune di Elkogar Radio Bali sampai pukul 8 malam nanti.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogers, terkadang kita bingung kan ya, mau cari kayak jurusan apa, terus mau nyari ilmu apa gitu ya, yang bikin kita bingung ya. Dan juga kita pengen nyari ilmu yang dimana ilmu ini tuh cangkupannya luas nih Elkogers. Jadi bisa kemana-mana gitu ya. Misalnya nanti ke suatu perusahaan, atau mungkin Elkogers nanti ada yang berencana ingin membuat suatu perusahaan atau menjadi kayak jadi pengusaha gitu ya. Jadi ya mengelola suatu perusahaan, dan juga mungkin ke pemerintahan gitu ya, atau pemerintahan dalam negeri yang dimana bisa membantu negeri ini gitu. Terus nanti pas CPNS lulus gak bingung gitu mau nyari di jurusan apa, dan gak bingung juga kayak ini tuh arahnya bakal kemana gitu ya Elkogers ya. Jadi Elkogers pada nyadar gak sih kalau misalnya ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Jadi pegawai negeri seperti yang ada katakan tadi, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Adalah kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri sejak tahun 1979. Yang dimana kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya terbukti sukses. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya karena ilmu manajemen diperlukan dalam berbagai pekerjaan apapun ya Elkogers ya. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus di-manage dengan baik berdasarkan dengan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Lokasi kampus STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat dengan SMA N2 Denpasar. So, abis kuliah nih, mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang, tinggal sat-sat. Dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Jadi ayo buruan daftarnya Elkogers. Untuk info pendaftarannya, bisa melalui WhatsApp-nya di 082-145-666-199. Sekali lagi ya, 082-145-666-199.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Elkogers, pernah gak sih Anda tuh ngerasa pas baru nyampe rumah atau pas lagi duduk santai sore gini, pikiran tuh masih melayang kemana-mana. Kepala rasanya masih penuh sama urusan kerjaan atau tumpukan tugas harian. Kalau Anda lagi ngerasain itu sekarang ya, stop dulu sejenak kegiatan Anda. Yuk kita lakukan satu teknik relaksasi simple bareng-bareng. Namanya box breathing atau teknik pernapasan 4 detik. Caranya gampang banget nih, Elkogers. Coba deh sekarang posisikan badan Anda serileks mungkin. Tarik nafas perlahan lewat hidung selama 4 detik. Lalu tahan nafas Anda selama 4 detik. Hembuskan perlahan lewat mulut 4 detik. Lalu tahan lagi nih 4 detik. Ulangi pola ini sampai 3-4 kali ya. Dan tahu gak sih, Elkogers, menurut riset dari Cleveland Clinic, teknik pernapasan sederhana ini terbukti ampuh secara medis untuk mengirim sinyal ke otak agar menurunkan detak jantung dan meredakan hormon stres dalam hitungan menit aja loh, Elkogers. Jadi kalau pikiran mulai riuh, ingat buat ambil jeda dan bernapas ya. Dan by the way, Elkogers, thank you juga nih buat pasukan Puri Loji Tersenyum yang udah atensi dari jam 3 sore sampai sekarang.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Elkogers, siapa nih yang masih bingung sampai sekarang buat milih-milih jurusan, milih-milih kampus ataupun milih-milih fakultas, terutama nih yang tertarik dengan keterkaitannya dengan sains, teknologi dan inovasi. Arya mau merekomendasikan salah satu fakultas dan universitas nih buat Elkogers nih. Jadi Arya mau merekomendasikan Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Urmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Adalah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam ya, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di sini terdapat 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih nih, Elkogers. Di prodi yang pertama ada Prodi Agroteknologi, yang dimana berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lansekap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu di prodi yang kedua ada prodi peternakan yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu di prodi yang ketiga ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu di prodi yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segar kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa sih harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Bisa dilihat juga nih ya fasilitas kampusnya yang dimana kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama lagi nih Elkogers, putusin sekarang juga. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat ya, bisa diklik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga menghubungi di 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarto MP, atau bisa juga nih ke 081-338-576-547 atas nama Dr. Indengah Mulyarte, SSI, MSI.

Semuanya banyak banget, dan untuk barang-barang atau produk-produknya itu lengkap banget. Entah itu dari skincare, terus keperluan untuk si kecil, dan juga untuk keperluan si besar ya. Maksudnya itu misalnya nanti cemilan-cemilan, minuman-minuman, itu banyak banget promo-promonya kok, girls. Jadi apa itu dan di mana? Ya, di Clandys Grosir. Jadi di sini Arya akan membacakan beberapa produk-produk yang lagi promo di Clandys Grosir ya. Jadi yang pertama ada Conicare Baby Bed 2-in-1 Newborn 300ml botol dengan harga Rp27.100. Untuk selanjutnya ada Anmum Lacta Coklat 100 gram box mendapatkan potongan harga sebesar Rp5.000. Untuk selanjutnya ada Boneto juga, yaitu Boneto Vanilla Coklat 320 gram box mendapatkan potongan harga sebesar Rp6.000. Lalu ada Enlin Gold 560 gram box Alvarian mendapatkan potongan harga sebesar Rp6.000. Dan yang terakhir nih ya, ada cemilan yang dimana bisa bikin kita untuk dijadikan sarapan dan bikin kenyang, yaitu Energen Coklat Pouch 30 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Jadi jangan ditunggu apalagi nih Alkogers ya, karena promo-promo di Clandys Grosir banyak banget. Bagi yang penasaran, langsung aja ke Clandys Grosir, karena Clandys Grosir yang terlengkap dan yang termurah.

96,9 FM El Koger Radio Bali. Udah jam 7 aja nih El Kogers, yang dimana selama 1 jam kebelakang tadi Arya sudah memberikan beberapa tips dan informasi untuk El Kogers. Tapi jangan kemana-mana nih El Kogers ya, karena Arya masih memiliki beberapa tips dan informasi yang menarik, yang tentunya bisa dicoba atau langsung diperhatikan oleh El Kogers. Siapa tahu ada keadaan tertentu yang dimana El Kogers ternyata mengingat gitu, salah satu dari tips dan informasi yang Arya sampaikan bisa dipraktekkan. Jadi yang awalnya seperti tadi ya, misalnya lagi pikiran penuh, bisa El Kogers menggunakan yang namanya teknik box breathing, yang dimana kayak misalnya menarik nafas gitu ya selama 4 detik, terus ditahan nafasnya selama 4 detik, lalu dikeluarkan selama 4 detik, lalu ditahan lagi gitu El Kogers. Yang dimana pikiran El Kogers bisa relax dan juga plong untuk sementara ya El Kogers ya. Jadi bagi El Kogers nih yang penasaran, Arya akan membagikan informasi apa aja lagi dan tips apa aja lagi, serta akan memutarkan lagu Aci koleksi El Kogers Radio Bali dari Belantika Indonesia alias lagu Indonesia apa aja. Tetap stay tune di El Kogers Radio Bali ya, selama 1 jam ke depan sampai pukul 8 malam nanti.

0: 96.9
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
6: Kecubung 27 Denpasar, Bali. Inilah El Koga FM.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Mau kita lagi ngomongin rutinitas positif di rumah ya. Yuk kita geser sedikit ke bayangan esok hari ini. Apa sih hal pertama yang biasa Elkoga lakukan pas bangun pagi? Nyari HP atau langsung mandi? Nah, besok pagi coba deh buat kebiasaan baru, yaitu buka jendela kamar lebar-lebar dan biarkan sinar matahari pagi masuk memenuhi ruangan Anda. Jangan salah, menyapa sinar matahari pagi selama 10 sampai 15 menit itu efeknya luar biasa, Elkogers, buat tubuh kita. Jadi, berdasarkan dengan penelitian dari Northwestern University Feinberg School of Medicine, paparan cahaya alami di pagi hari itu berfungsi sebagai tombol reset untuk circadian rhythm atau jam biologis tubuh kita. Dampaknya, otak jadi lebih cepat bangun ya. Mood Anda bakal lebih stabil seharian dan pas malam harinya Anda lebih gampang tidur nyenyak. Jadi besok pagi jangan biarkan kamar Anda tetap gelap ya, biarkan cahayanya untuk masuk.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 FM Elkoga Radio Bali. Lagi dan lagi nih ha, Arya mau mengingatkan atau merekomendasikan Elkogers, salah satu universitas dan juga fakultas buat Elkogers nih yang menyukai tentang dunia sains, atau pas SMA itu nyari IPA, atau mungkin pas SMK itu nyari yang namanya tentang teknologi nih, dan juga masih bingung sampai sekarang mau nanti penjurusannya kemana gitu ya, mau fokusnya kemana, terutama bagi yang suka dengan dunia sains ataupun ilmu pengetahuan alam nih Elkogers ya. Kalau Arya mau merekomendasikan Elkogers nih untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Adalah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam ya, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di sini terdapat 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih nih Elkogers. Di prodi yang pertama ada prodi agroteknologi yang di mana berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu di prodi yang kedua ada peternakan yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri dan kewirausahaan, serta sosial kemasyarakatan. Lalu di prodi yang ketiga ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Adalah konsentrasi yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk dengan pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman dan berkualitas. Lalu di prodi yang terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan ya, yang dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal segera kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Lalu kenapa sih harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Bisa dilihat juga nih ya fasilitas kampusnya yang dimana kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan internet, dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu lama lagi, mikir lama lagi nih, kok harus putusin sekarang juga. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR ya. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat nih, di klik sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga menghubungi di 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwaya Sudiarto MP, atau bisa juga ke 081-338-576-547 atas nama Dr. Indengah Mulyarte SSI MSI.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. El Kogar yang lagi menikmati waktu luang di ruang tamu atau di teras rumah nih, gimana kalau suasana santai Anda malam ini makin dilengkap ini makin dilengkapi sama secangkir minuman hangat. Tapi sesekali coba deh ganti kopi atau minuman manis Anda dengan teh herbal hangat, seperti misalnya chamomile, peppermint, atau teh melati tanpa gula. Saat Anda menyeruput teh hangat, itu coba nikmati aromanya. Rasakan kehangatannya di tenggorokan dan biarkan tubuh Anda benar-benar istirahat. Jadi menurut publikasi kesehatan dari National Institutes of Health atau NIH ya, teh herbal kaya akan senyawa antioksidan alami yang gak cuma membantu melancarkan sistem pencernaan setelah seharian kita makan macam-macam nih, tapi juga efektif untuk mengendurkan otot-otot tubuh yang tegang. Jadi minum teh hangat bukan sekedar minum ya, tapi juga bisa jadi bentuk kasih sayang sederhana buat tubuh Anda sendiri.

0: 96.9
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali.
4: Yang penting, beritanya beli.
0: 96.9 El Cobra Radio.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers, coba deh ingat-ingat lagi, kapan terakhir kali Anda pegang gitar tua di sudut kamar? Kapan terakhir kali Anda nyoret-nyoret buku gambar, merajut, atau sekedar menata ulang tanaman hias di pekarangan? Sering banget ya hobi kesukaan kita tergusur gitu aja gara-gara alasan sibuk rumah atau kerjaan nih. Padahal menyisihkan waktu cuma 20 menit sehari buat melakoni hobi kreatif itu penting banget loh. Jadi berdasarkan dengan jurnal ilmiah Journey of Positive Psychology, mempublikasikan studi yang menunjukkan bahwa orang yang rutin meluangkan waktu untuk aktivitas kreatif skala kecil memiliki tingkat kebahagiaan emosional yang jauh lebih tinggi dan terhindar dari risiko burnout. Hobi itu bukan buang-buang waktu ya, Kogers, tapi itu adalah cara kita untuk mengisi ulang jiwa kita. Jadi, yuk sentuh lagi hobi Anda malam ini.

0: lari.
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio T.
0: Ah, radio T, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Jujur-jujuran aja nih ya sama Arya, berapa banyak dari Elkogers yang niatnya rebahan nih jam 9 malam buat tidur, jempolnya malah keasikan scrolling TikTok, Instagram, atau nonton video random sampai jam 12 malam. Ujung-ujungnya pas bangun pagi bukannya seger ya, malah makin lemas dan pusing. Nah, kalau malam ini gimana kalau kita coba tantangan baru nih Elkogers? Kita lakukan yang namanya digital fasting atau puasa digital minimal 1 jam sebelum kita tidur. Jadi pakar dari Sleep Foundation menjelaskan kalau pancaran sinar biru atau blue light dari layar ponsel kita itu bisa menipu otak dan menghentikan produksi hormon melatonin alias hormon alami yang bisa bikin kita ngantuk. Jadi begitu udah masuk nih ke jam tidur, taruh HP Anda agak jauh dari kasur, ganti scrolling dengan ngobrol santai bareng pasangan, baca buku, atau dengerin terus musik-musik syahdu dari Elkoga Radio Bali. Dan sudah gak terasa ya Elkogers, itu merupakan satu tips dan informasi terakhir sebelum menutup kebersamaan kita di ajang Home Sweet Home ya. Dan sekarang udah pukul 8 malam aja nih Elkogers, jadi

Selama 2 jam kebelakang tadi, Arya sudah membeberkan beberapa tips dan informasi yang tentunya menarik bagi Elkogers nih. Siapa tahu bisa langsung dipraktekkan. Contohnya salah satunya itu adalah tadi apa, digital fasting ya, atau puasa gadget gitu. Jadi ya 1 jam sebelum tidur itu kalau bisa jangan membuka HP gitu, scrolling-scrolling sampai akhirnya Anda subuh itu nggak tidur-tidur nih Elkogers. Jadi karena emang udah waktunya ya, jam 8 malam yang dimana emang sudah selesai Arya menemani Anda. Terima kasih bagi Elkogers nih yang sudah dari tadi nih stay tune gitu ya, atensi dari jam 6 sampai jam 8 malam ini di Elkogers Radio Bali. Jadi izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see ya!

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Hah, minggu pagi bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits, coba dengerin ini.

0: menikmatinya. Alkoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Alkogers juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Alkogers senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Alkoga Radio Bali.
1: The best oldies in FM stereo.
2: 96.9.

0: El Cougar Radio Bali.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
4: Buke dedalune kampet banyile. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti layaknya laron dengan sayap yang ia pinjam. Ini merupakan kiasan atau perumpamaan untuk orang-orang yang gemar pamer. Padahal yang dipamerkan bukan miliknya sendiri, melainkan milik orang lain. Ada baiknya kita menampilkan apa yang kita punya sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya. 90.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

Jakarta Prawira kembali mengisi ajang Race and Dream. Sampai nanti di pukul 11 malam nanti, Alkogers. Tentunya di ajang Race and Dream kali ini setiap hari Kamis tentu pasti nggak ada aja, nggak ada spesial-spesial program dong ya. Jadi selama 2 jam ke depan Prawira akan fokus untuk membacakan berbagai request-requestan ataupun salam-salam yang akan Anda kirimkan di malam hari ini. Dan bagi Anda yang mau request-request lagu yang mungkin sudah masuk juga di playlist Elko Radio Bali, bisa request-request lagu yang kesukaan Anda, favorit Anda. Siapa sih yang gak pengen ya lagu favoritnya terputar di radio dan terdengar sejagat raya Indonesia. Karena Anda juga bisa mendengarkan Elko Radio Bali melalui streamingnya juga Elkogers. Anda bisa coba cek di www.elkogerradiobali.com. Dan bagi Anda juga yang mau request-request ataupun kirim-kirim salam buat orang-orang tercinta, buat sahabat, buat keluarga yang lagi jauh, buat pacar, teman, ataupun sahabat tapi kayak pacar, ya siapapun lah ya, bisa banget aku kesana kirim-kirimkan, atau bahkan hanya untuk sekedar buat saya, atau bahkan buat Elkogers yang lagi mendengarkan di malam hari ini, yang sudah persiapan untuk tidur, bisa juga. Anda bisa langsung aja request-request melalui Instagramnya di ElkogersFM, atau bisa juga melalui Facebooknya di Elang Kosagana, atau bisa juga melalui WhatsAppnya di 081236155969. Dan requestan-requestan Anda akan saya tunggu sampai nanti di pukul 11 malam nanti.

Gamrit ini sudah ada request-request aja yang masuk nih di malam hari ini. Dan tentunya selalu seperti biasa dari WhatsApp Akordio Bali sudah ada masuk. Dari selamat malam Nata, saya Adi Seputra dari Jagapati, Aben Semal, Kabupaten Badung, Bali. Mau request dong, bisakah request lagunya Coklat yang judulnya Jauh? Tapi jangan kepotong ya lagunya, aman dong ya. Kapan ya pernah kepotong lagu di Akordio Bali? Pasti kita usahakan yang terbaik buat Anda malam hari ini, Alkogers. Dan untuk kirim-kirim salamnya untuk Nata Prawira aja, terima kasih dan selamat bertugas. Thank you so much juga di Seputra yang selalu aja atensi di Alkogers Radio Bali. Dan ada juga dari Madehendra Saputra. Dan jangan masih... saudaraan kayaknya ya Adi Saputra dan Madehendra Saputra ini. Tapi yang ini Madehendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan. Present, siap. Request lagunya Alan Walker yang Sing Me To Sleep seperti biasa. Siap, sudah saya masukkan juga karena memang dari Alan Walker yang Sing Me To Sleep itu selalu menggambarkan rest and dream banget gitu kan ya. Dan kirim salamnya buat aku yang lagi santai sambil ngeteh, buat bosku makasih dan selamat bertugas, salam merdeka, woys merdeka. Emang sangat-sangat ketika kita sudah masuk di bulan Agustus itu sangat menggambarkan bagaimana kebanggaan kita sebagai rakyat Indonesia ya, yang ketika sudah masuk di bulan kemerdekaan itu selalu ada sedikit semangat 45 yang berkobar, Alkogers. Namun sayangnya ini single yang direquest adalah Sing Me To Sleep, bukan Coklat yang bendera lagi. Tapi sudah diwakili kok sama Adi Suputra ya, yang sudah request Coklat tapi beda judul, yang ini Jauh judulnya. Tapi ya kita... putarkan dulu aja lah ya, sebuah single dari Alan Walker yang Sing Me To Sleep untuk mengantarkan tidur kita di malam hari ini.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralintas.net.id.

8, bahkan setengah 10 El Hogas. Selamat malam buat Anda yang masih tersetia menemani saya di ajang Rest and Dream di Elko Geridio Bali. Dan sepertinya di jam-jam segini biasanya rumah udah mulai sepi kan ya. Tapi ya semua itu giliran. Sekarang isi kepala kita yang mendadak ramai bukan? Segala macam pikiran mulai dari rencana besok pagi sampai bayang-bayang masalah dari siang jadi terus muter-muter di kepala. Dan gak tahu, gak jelas arahnya kemana. Tapi kalau Anda lagi mengalami hal tersebut, sepertinya gak bisa dipaksa untuk tidur ya dalam kondisi kepala yang sangat penuh meskipun sebenarnya tidak ada yang bertambah. Jadi coba deh bagi Anda yang lagi merasakan hal tersebut, coba Anda ambil buku catatan kecil yang ada di sebelah kasur Anda. Lalu lakukan apa yang disebut sebagai psikologi sebagai brain dump. Biasanya Anda menyimpan itu semua, sekarang coba Anda tuliskan semua unek-unek, daftar tugas atau apapun kecemasan Anda di kertas itu sampai habis, Alkogers. Karena berdasarkan sebuah penelitian nih dari Baylor University, menunjukkan bahwa dengan kita menuliskan unek-unek atau daftar kekhawatiran kita sebelum tidur, itu bisa terbukti secara klinis bisa mempercepat waktu tidur kita secara signifikan, Elkogers. Karena otak kita merasa aman dari tugas-tugas yang ya bisa dibilang sebenarnya hanya membebani pikiran kita aja. Dan karena itu sudah dipindahkan ke atas kertas kosong tersebut, Elkogers. Jadi sebelum malam ini kita cobalah kosongkan pikiran kita juga, pikiran kita terlebih dahulu supaya nanti tidur kita makin nyenyak. Atau mungkin bagi Anda yang gak suka nulis, Anda bisa coba dengan sedikit mengumpat kecil dengan kata-kata seperti Juichi Luichi mungkin.

Bali Alkogers. Coba deh sekarang Anda tengok sekeliling kamar atau ruangan santai Anda, Alkogers. Lampunya masih terang benderang atau sudah mulai diredupkan? Karena mulai jam-jam segini salah satu rutinitas positif terbaik yang bisa kita lakukan untuk tubuh adalah mematikan sebagian lampu atau beralih ke lampu yang temaram, Alkogers. Bukan cuman bikin suasana rumah jadi terasa lebih romantis dan estetik aja ya, tapi ternyata ini juga soal biologi tubuh kita, Alkogers. Karena menurut sebuah riset dari Harvard Medical School, bahwa paparan cahaya terang di atas jam 9 malam itu ternyata bisa menekan produksi melatonin hingga 2 jam penuh. Yang artinya tubuh kita tuh bisa mengira bahwa hari ini ternyata masih siang. Atau jam ini tuh ternyata masih siang, bukan malam. Jadi akibatnya kita jadi susah ngantuk dan kualitas tidur kita jadi berantakan. Jadi mungkin kita bisa mulai biasakan meredupkan sedikit lampu rumah menjelang tengah malam biar tubuh dan pikiran kita tahu saatnya untuk melambat dan tertidur pulas, Alkogers. Atau mungkin nggak jarang juga ya ada yang takut sama kegelapan dan bahkan nggak bisa tidur kalau terlalu gelap. Mungkin bisa sedikit dikurangi aja dengan menggunakan lampu tidur atau mungkin bisa sedikit meredupkan lampunya jika bisa, emang bisa di-adjust lampunya, Alkogers. Dan juga selalu ingat jangan terus-terusan begadang karena bagi Anda terutama bagi diet nih, ternyata begadang itu ternyata juga bisa menyebabkan salah satu faktor kita menjadi lebih gendut terlihatnya, Alkogers. Jadi ya bagi Anda yang lagi menjaga body atau ingin mencapai body goals, sebaiknya dikurang-kurangin deh ya begadangnya.

Pernah gak sih pas kita mau tidur rasanya badan kok kayak kaku semua ya? Leher tegang, bahu rasanya berat, bahkan tanpa sadar ternyata rahang kita juga mengatup rapat, Elkogers. Emang ya kalau badan masih tegang rasanya kayak susah banget buat kita benar-benar istirahat total di malam hari itu. Dan mungkin sambil kita mendengarkan Elko Radio Bali malam hari ini, mungkin kita bisa melakukan latihan body scan sederhana. Dengan cara coba deh Anda sekarang pejamkan mata Anda perlahan, tarik nafas yang dalam, lalu coba rasakan mulai dari ujung kaki Anda, rasanya lepas semua ketegangannya, naik ke betis, paha, perut, dada, leher, sampai otot-otot di wajah kita juga perlahan jadi lemes semua. Dan ternyata berdasarkan panduan kesehatan mental dari Mindful Awareness Research Center, latihan untuk memindai kesadaran tubuh secara sadar atau bisa dibilang juga body scan terbukti ampuh untuk meredakan ketegangan otot fisik yang menumpuk sekaligus bisa menurunkan aktivitas gelombang otak ke tingkat yang lebih rileks lagi, Elkogers. Dan kita juga ketika kita bisa mulai menyadari diri kita sendiri, sadar akan ketegangan akan diri kita sendiri, dan kita bisa merilekskan diri kita sendiri, kita bisa mulai merasakan bahwa kasur kita menopang tubuh kita dengan nyaman, bukan dengan suatu ketegangan.

malam waktu Elko Garidio Bali, yang berarti ajang Race and Dream edisi Kamis tanggal berapa ya sekarang ya? Tanggal 8 ya, tanggal 6 Agustus 2026 sudah masuk di sesi yang kedua Elkogers. Maaf ya, ternyata gak kerasa tanggal sekarang sudah sampai tanggal 6. Perasaan baru aja kemarin tanggal 1 baru gajian. Ya, semakin cepat waktu berlalu, semakin cepat juga gaji akan datang. Enggak ya, jangan mikirin gaji terus. Tapi ini udah malam, masa mikirin gaji terus? Emang ya, gaji itu jadi sebuah mimpi indah sebenarnya. Tapi ya, jangan terlalu memikirkan gaji. Pikirkanlah juga loyalitas dan daya kerja kita, Elkogers. Tapi jangan terlalu jauh ya, ini udah malam-malam. Pembahasan kita tidak boleh terlalu berat-berat. Tapi saya juga mengingatkan, kita sudah masuk di pukul 10 malam waktu Elkogers di Bali. Yang berarti kita sudah masuk di sesi yang kedua dan kebersamaan kita tersisa kurang lebih lagi 1 jam aja. Namun tenang aja, meskipun tersisa lagi 1 jam, tapi Anda juga masih ada banyak kesempatan buat request-request untuk kirim-kirim salam di malam hari ini. Mungkin hanya sebagai sekedar pengantar tidur yang sweet bagi pacar mungkin, atau bagi Elko Girls yang lagi merenung di malam hari ini, mungkin bisa sedikit memberikan kata-kata motivasi yang indah di malam hari ini, Elko Girls. Dan bagi Anda yang mau gabungan, mau request ataupun kirim salam, bisa banget melewati Facebooknya di Elang Kosakagana, atau bisa juga di Instagramnya di ElkogaFM, atau bisa juga di nomor WhatsAppnya di 081236155969. Dan di mana sih mau dengar Elkoga? Bisa di radio aja nggak? Bisanya di radio aja ya, Nat? Atau bisa tempat lain? Karena aku nggak punya radio nih di rumah. Tenang, Anda bisa juga gabungan dari bisa dengar Elkoga dari streamingnya di www.elkogaradiobali.com. Anda juga bisa kepo-kepoin web Elkoga Radio Bali di sana ya. Dan gabungan Anda akan saya tunggu sampai nanti di pukul 11 malam nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

di malam hari ini sudah ada yang masuk lagi requestan-requestan dari berbagai media sosial Elko Gary Dio Bali. Dari yang saya lihat ternyata di IG kembali ada yang masuk sebuah requestan yang sepertinya baru nih ya. Pendengar baru sepertinya, Elkogers yang baru saja mulai mendengarkan Elkoger Radio Bali. Ada Ananda dari seputaran Ubung Kaje mau request single dari James Arthur featuring Annie Mary yang Rewrite the Star. Katanya salam-salam buat kakaknya aja, karena kalau salam buat dia sepertinya sudah gak bisa. Waduh. Kembali lagi seperti biasa, udah malam-malam hari masih aja muncul kegamonan-kegamonan yang sepertinya tidak bisa dihindari. Sebuah single dari James Arthur featuring Annie Mary yang Rewrite the Star juga memang sebuah single yang sangat cocok sepertinya buat Elkogers yang mungkin lagi mengalami kegamonan seperti Ananda di malam hari ini, Elkogers. Dan semoga cepat sebat bisa move on dari masa lalu yang memang terasa menyenangkan namun asli yang menyedihkan, Elkogers. Dan sini juga kita move ke WhatsApp Elko Radio Bali. Halo, gimana kabarnya? Alex dari Gianyar merequest lagu dari Ungu yang Luka di sini. Siap, sudah saya masukkan juga ke playlist Elko Radio Bali di malam hari ini. Dan biar kita bisa sedikit mengenang mantan mungkin di malam hari ini, kita dengerin juga dulu sebuah single dari James Arthur featuring Annie Mary yang Rewrite the Star. You know.

saatnya kita kembali membacakan requestan-requestan yang sudah masuk juga. Masuk lagi di ajang Rest and Dream malam hari ini, Alkoger. Sepertinya emang banyak ya request-requestan di malam hari ini. Namun bagi Anda yang mau request juga masih bisa ke Alkoger. Dan dari WhatsApp Alkoger Bali sudah masuk juga. Halo Kanata, aku Putra dari seputaran Panjar. Tadi sepertinya sempat dengar ada lagu About You ya dari 1975 ya bacanya atau gimana? Kalau ada boleh dong kak diputarkan, soalnya entah kenapa mendengarkan lagu ini berasa lagi di gunung. Sekalian nemenin aku yang lagi galau dan ngasih kode kalau aku gak bisa melupakan tentangnya. Terima kasih Kak Nata. Waduh. Ya sepertinya emang lagi banyak yang ya gamon-gamon lah ya di malam hari ini. Namun yang namanya malam hari pasti membawakan berbagai ingatan-ingatan yang baik ataupun buruk. Dan juga berbagai ingatan-ingatan tentang masa lalu yang sebenarnya buruk namun terasa baik, Alkogers. Kalau ada boleh dong kak diputarkan ya. Nggak ada nih kayaknya. Ada ya, ada. Sudah saya masukkan ke playlist Alkoger Radio Bali. Dan ada juga yang gabungan melalui WhatsApp Alkoger Radio Bali juga. Ada, halo Kak Nata, selamat malam, ada Today dari Swiss. Waduh, jauh juga ya. Dari Swiss gabungan ke Alkoger Radio Bali. Mau request sebuah lagu dari Enau featuring Ari Lesmana yang sesi potret. Mau mengenang sesuatu yang telah berlalu dan gak bisa diulang kembali kak. Ya gimana ya, susah juga kalau udah tentang single dari sesi potret ini. Susah untuk kita bicarakan ya karena ini sangat-sangat dalam sekali lagunya. Tapi bagi Anda, bagi Today dari Swiss, tapi saya curiga nih, Swiss nih kayaknya Sukawati wilayah sekitar deh ya. Today dari Sukawati atau Swiss, semoga aja bisa perlahan bangkit kembali dari, dibilangnya gimana ya, dari runtuhnya tembok yang telah Anda bangun. Dan bisa kembali perlahan merakit satu persatu di kedepannya lah, bisa kita bilang ya. Tapi biar gak terlalu sedih juga pembahasan kita di malam hari ini, langsung ya kita dengerin sebuah single dari The 1975 yang About You.

Daripada kita malam-malam hari kayak gini, kita habisin buat stalking media sosial orang lain yang malah kita jadi insecure atau bahkan overthinking about something. Gimana kalau kita ganti aja mendingan Alkogers dengan sebuah kebiasaan lama yang ternyata sekarang mulai dilupakan, yaitu membaca sebuah buku fiksi atau novel ringan sebelum tidur. Yang sering banget kita merasa kayak, aduh pusing Nat kalau harus baca buku, aduh capek Nat, aduh gak suka Nat. It's, tapi gak usah baca buku yang berat dan bikin pusing dulu ya. Mungkin kita bisa coba cukup dengan cerita fiksi ringan atau bahkan sekedar buku kumpulan puisi ya Alkogers. Kenapa sih harus buku fisik Nat? Kenapa gak cari di media sosial aja? Karena sebuah studi nih menyebutkan, yang terkenal nih itu menunjukkan bahwa membaca buku fisik selama minimal 6 menit di malam hari itu mampu untuk menurunkan tingkat stres bahkan hingga 68% Alkogers. Karena secara otomatis pikiran kita itu diajak untuk berpindah dimensi ke dalam cerita. Jadi kita bisa menjauhkan sejenak dari hiruk-pikuk dunia nyata. Namun sebenarnya apakah Anda sudah ada buku yang ada di meja tidur Anda malam hari ini Alkogers? Kalau belum mungkin Anda coba ya besok untuk mencari sebuah buku yang ringan-ringan aja. Namun setidaknya bisa mengurangi pemikiran Anda yang berat setelah seharian beraktivitas.

11 malam hari ini. Mungkin kita bisa sedikit luangkan waktu kurang lebih 1 atau 2 menit buat hanya sekedar merenung sejenak, Elkogers. Hari ini pasti ada ya banyak hal yang terjadi, dan bahkan mungkin ada yang bikin kita senang, tapi gak jarang juga ada hal-hal yang pasti bikin kita sebel, lelah ataupun kecewa di malam hari ataupun hari ini, Elkogers. Dan di tengah semua lelah tersebut, coba deh kita temukan minimal satu hal kecil yang bisa bikin kita tersenyum di hari ini. Bisa jadi sesederhana secangkir kopi enak yang kita minum tadi sore, senyum dari keluarga di rumah yang sangat manis, atau bahkan karena kita berhasil melewati hari yang berat ini dengan selamat, Elkogers. Karena ternyata menurut sebuah penelitian juga, dengan kita melatih refleksi rasa syukur di penghujung hari secara konsisten, bisa melatih otak kita untuk memprogram ulang memori positif kita, sehingga kita bisa tidur dengan perasaan yang jauh lebih damai dan tentram, Elkogers. Ya, yang namanya juga bersyukur itu nggak harus dari hal-hal besar yang berhasil kita beli, berhasil kita raih, atau berhasil diapresiasi, Elkogers. Bahkan hanya sekedar secangkir kopi nikmat di sore hari dengan senja yang manis, itu bisa menjadi sebuah rasa syukur kita bahwa kita berhasil untuk menikmati hari ini dengan rasa yang tenang, dan juga menutup hari dengan perasaan yang damai, Elkogers.

semua single dari Aruma yang muak. Semok-moknya kita tentang hari ini, sepertinya kita tetap harus bersyukur, Elkogers. Karena di setiap masalah pasti akan ada suatu senyuman kecil yang jarang banget kita sadari. Dan sepertinya single dari Aruma yang muak ini sendiri juga sudah menjadi penutup kebersamaan kita di ajang Rest and Dream edisi Kamis tanggal 6 Agustus 2026 kali ini. Yang berarti kita sudah harus berpisah terlebih dahulu, Elkogers. Dan saya juga mau ucapin terima kasih banyak buat Anda yang sudah setia menatensi selama 2 jam ke depan, selama 2 jam ke belakang. Dan juga bahkan sudah ikut gabungan request-request, memberikan salam. Dan saya juga ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi Anda yang request-requestan atau salam-salamnya belum bisa terputarkan atau terudarakan di malam hari ini. Mungkin Anda bisa mencoba kembali nanti di ajang Sunset di pukul 4 sore atau bisa juga di ajang Rest and Dream di keesokan hari, ya, Elkogers. Dan juga saya mau ingetin untuk tetap atensi di Elkogers di Bali karena

0: Meskipun saya sudah berpisah, selama 1 jam ke depan saya masih akan memutarkan berbagai lagu-lagu acik yang akan menemani malam hari Anda, Kogers. Dan biar gak terlalu lama lagi, Nata Prawira juga bercuap-cuap di malam hari ini. Dan langsung aja dari kosan Kecubung nomor 27 Denpasar Bali, Nata Prawira yang bertugas pamit undur diri dari ruang Anda. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, and see you.
1: Radio.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kepala Skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi korban kejahatan hipnotis.
3: Kerasa kembali terjadi di Langgro Aceh Darussalam.

0: Koga Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
4: Buke dedalune kampet banyile. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti layaknya laron dengan sayap yang ia pinjam. Ini merupakan kiasan atau perumpamaan untuk orang-orang yang gemar pamer. Padahal yang dipamerkan bukan miliknya sendiri, melainkan milik orang lain. Ada baiknya kita menampilkan apa yang kita punya sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya.

0: Ada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor

0: 96.6 Alkoga Radio Bali. Selamat pagi Alkogers.
1: Pagi ini kembali ada Mika Karisa
0: dan Yudek Sumandi Alkoga Fresh Morning.
1: Hanya sampai jam 9 pagi.
0: Stay tuned.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.6 Koga Radio Bali Invincible. Tidak kelihatan bagi ini karena masih gelap. Udah terang lagi nih ya.
1: Iya, walaupun memang masih berawan sih di beberapa sisi dunia ini. Sisi langit.
0: Sisi langit ini masih berawan, tapi udah mulai biru-biru langitnya kelihatan ya.
1: Iya, semoga sih hari ini cerah ya Koger, sehingga agenda apapun yang Anda sudah rencanakan, canangkan untuk di hari Jumat yang ceria ini bisa berjalan dengan baik.
0: Benar, hari ini hari Jumat. Mm-hmm. Yang dimana besok sudah weekend.
1: Yes.
0: Wah, asik sekali. Mm-hmm. Bisa istirahat. Iya. Pulang lebih cepat. Mm-hmm. Oh, biasanya gitu. Tapi ya semoga aja bosnya enggak pas akhir pulang, kita meeting dulu. Ah.
1: Tapi ini awal, Yun.
0: Awal apa nih?
1: Awal bulan kan?
0: Iya.
1: Oh iya, karena pertama. Awal bulan biasanya meeting ya untuk sebulanan ke depan.
0: Benar. Habis itu minggu depan meeting.
1: Meeting terus.
0: Alah, emang namanya meeting mingguan, berarti setiap hari Jumat gitu ya.
1: Ya semangat lah ya Koger, pokoknya semoga lancar hari ini ya. Yang jelas pagi hari ini ditemenin dulu bersama Mika Karissa
0: dan Yuda Kesuma di Koger Fresh Morning. Dari jam 7 sampai jam 8 kita sudah menyiapkan berita-berita asik untuk Anda semuanya di sesi berisik.
1: Yes, lanjut lagi ya. Berisik itu berita asik ya.
0: Iya, betul.
1: Lanjut lagi di sesi kedua, itu akan ada ngobrol asik edisi di hari Jumat, udah pasti jurasi.
0: Jumat rayuan asik, kita akan rayu-merayu ini. Mm-hmm. Seperti apa rayuan Anda nanti bisa tema-temain ke kita ya.
1: Iya. Jadi silahkan kalau misalnya Anda punya rayuan, gombalan maut Anda, kirimkan ke kita. Kita juga mau belajar dari Anda ya Koger.
0: Benar, kita ini orangnya polos kok semua. Jadi kita tidak terbiasa merayu orang, kita tidak biasa dirayu orang gitu ya. Tapi karena itulah kita bisa belajar dari Anda ya Koger.
1: Iya, makanya harus banget atensi gabungan juga pagi hari ini bersama Mika Karissa
0: dan Yuda Kesuma sampai jam
1: 9 pagi.

0: 96.9. It's a good
1: morning. Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College, karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: 96.6 Koga Radio Bali, kissing you. Siapa yang udah nyikis pagi-pagi ini? Oh, jangan kasih kiss aja, tapi kasih juga jalan agar si doi itu bisa menjalankan masa depannya dengan lebih baik dong.
1: Iya, dan kalau misalnya Anda adalah pasangan yang baik, coba rekomendasikan salah satu kampus ini, Elkogers, yaitu Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR ya. Karena kampus yang satu ini bernaung di bawah Yayasan Sriksari Warmadewa. Dan ini merupakan pilihan yang tepat sekali untuk Anda yang memang ingin punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
0: Selain itu, di sini juga ada program-program studi yang sudah terakreditasi unggul atau A yang bisa dipilih. Yang pertama ada agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata ya. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Yang kedua ada prodi peternakan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
1: Lanjut lagi, yang ketiga ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, Elkogers, yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir itu ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan ya, yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang tentunya berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Dan prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
0: Dan alasan lainnya selain prodi yang keren, ternyata ya di sini staf pengajarnya juga oke-oke ini ya. Terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasi profesor, doktor, dan magister, dan fasilitas kampusnya kelas bersih dan berasi, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi sepertinya nggak perlu mikir lama lagi. Putuskan sekarang juga untuk daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Informasi selengkapnya langsung deh Elkogers, klik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310. Bisa juga ke Dr. Indengah Mulyarta SSI MSI ya di nomor 081338576547.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
3: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
6: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya. Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis Area Tabanan. Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
5: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
7: bulan Agustus 2026.
5: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
6: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29927 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

0: 96.6 Narkoga Radio Bali. Kali ini kita sudah masuk ke sesi berisik, berita asik yang datang dari Harian Umum Nusa Bali.
1: Iya, yang terbit edisi hari ini hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Coba kita cek and recheck dulu. Di sini ada berita apa saja, dimulai dari Yuda dulu deh. Ketemu berita apa tuh di situ?
0: Boleh banget dong. Di sini ada berita yang menurut saya wow sekali. Apakah Anda penerima bansos?
1: Pasti ada nih yang Elkogers dengerin ya, yang sebagai penerima bansos ini.
0: Benar, ternyata ada sejumlah sekitar 1,49 juta penerima bansos terindikasi main judol. Wah, dari judulnya sepertinya saya nggak perlu baca berita ya sih. Ini kayak nonton sinetron-sinetron dulu itu kan, jadi yang dari judul itu udah kelihatan gimana ceritanya. Tapi biar nggak penasaran, ini nih kita bacakan ya. Kemensos menangguhkan sebanyak 1,494,652 keluarga atau sekitar 1,4 juta orangan ya, keluarga penerima manfaat program sembako yang terindikasi melakukan transaksi judi online berdasarkan hasil pemadanan data dengan PPATK. Pemerintah menegaskan bansos dapat dihentikan dan dialihkan kepada warga lain apabila penerima terbukti menyalahgunakan dana bansos. Mensos juga sudah mencatatkan dari total 1,49 juta KPM program sembako yang terindikasi, sebanyak 700-an ribu orang itu tercatat sebagai penerima program Keluarga Harapan. Jumlah tersebut meningkat tajam dibanding hasil pemadanan data tahun 2025 ya. Jadi Kemensos bersama PPATK dan Kementerian Komunikasi dan Digital masih melakukan penelusuran dan verifikasi untuk memastikan apakah penerima bansos benar-benar menyalahgunakan bantuan sosial atau rekeningnya digunakan pihak lain. Hasil pendalaman tersebut ditargetkan rampung pekan depan dan akan menjadi dasar pengambilan keputusan. Jadi dari sini kita bisa lihat, kalaupun memang digunakan untuk pihak lain, tapi sepertinya dari sebanyak 1,49 juta ini memang menggunakannya untuk main judi online.
1: Wah,
0: hebat. Anda menerima bantuan sosial tapi digunakan untuk judi online ya.
1: Aduh, semoga sih Elkogers yang lagi dengerin bukan salah satunya.
0: Bukan,
1: ya. Kita harapkan seperti itu.
0: Jangankan gitu, bansosnya kita gak dapet kan gitu ya. Ini sekalinya dapet, ya pakai judol.
1: Capek. Mungkin mau melipat gandakan mungkin ya, tapi ya kita tahu sendiri judol kan udah tersistemasi.
0: Iya, ya sebenarnya mohon maaf, itu orang-orang tidak cerdas sih. Mengharapkan kekayaan dari sebuah sistem yang sudah disetting melalui judi lagi. Dan Anda percaya itu. Come on, man.
1: Come on, bra.
0: Come on, bra.
1: Hansen jadinya.
0: Hansen Pendi Agus.
1: Oke, beralih ke kolom bisnis ya, Kogers. Di sini ada berita mengenai Bali yang diproyeksikan jadi pusat perdagangan dunia.
0: Wih, keren.
1: Dari judulnya keren.
0: Dari judulnya
1: tapi
0: keren.
1: Kok saya mikir impact dan lain-lainnya ya.
0: Sekarang aja sudah gimana ya?
1: Selengkapnya di sini diberitakan ya, Kogers, pemerintah mendorong Bali tidak hanya menjadi destinasi pariwisata dunia, tetapi juga berkembang sebagai hub ekspor dan pusat perdagangan internasional. Citra Bali yang telah dikenal luas di pasar global dinilai menjadi modal strategis untuk memperluas pemasaran produk Indonesia ke berbagai negara. Wakil Menteri Perdagangan Diahruru Esti Widya Putri itu mengatakan posisi Bali sangat strategis karena menjadi pintu masuk jutaan wisatawan mancanegara setiap tahun. Dan menurutnya kondisi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk unggulan Indonesia kepada calon pembeli dari berbagai negara. Dan dinyatakan Bali ini bisa menjadi etalase produk Indonesia sekaligus pintu menuju ekspor. Wisatawan dunia datang ke Bali dan itu menjadi peluang untuk mengenalkan produk-produk unggulan kita ke pasar internasional, begitu kata beliau ya.
0: Benar-benar banget.
1: Dan beliau menjelaskan, di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah terus memperluas akses pasar ekspor. Selain mempertahankan pasar tradisional, Indonesia mulai membuka peluang perdagangan ke kawasan Afrika dan Asia Tengah. Target ekspor nasional pada 2026 ditetapkan sebesar $315 miliar ya. Wow. Untuk mencapainya, Kementerian Perdagangan memperkuat kegiatan business matching serta memanfaatkan jaringan perwakilan perdagangan Indonesia di 33 negara.
0: Wah. Kalau saya lihat, kenapa mendengar berita itu kayaknya Bali itu bebannya banyak ya.
1: Iya, iya, bebannya banyak. Iya, benar. Makanya yang saya sebut tadi ketika lihat judulnya, wah ini impact dan lain-lain, kayaknya gimana ya, susah dideskripsikan saking bebannya banyak gitu.
0: Bebannya banyak ya, karena sepertinya mungkin Bali ini memang kalau kita lihat dari sejarah ya, dari tahun zaman Belanda itu juga memang Bali kan memang dibentuk sebagai museum hidup untuk menarik orang-orang itu datang menikmati kebudayaan, orang bilang kebudayaan primitif pada zaman itu. Bali dibentuk sebagai sebuah museum hidup untuk mempreservasi agar bisa dijual, itu poinnya. Ketika sudah merdeka pun Bali akhirnya menjadi acuan karena sudah kadung dikenal oleh masyarakat dunia. Kemudian ketika merdeka tetap Bali digunakan sebagai itu etalase dunia, itu benar. Jadi orang-orang bahkan mengatakan Indonesia di mana tuh? Saya di Bali, orang pasti taunya Bali. Tapi entah kenapa semakin ke belakang saya merasa kayaknya lebih terasa tereksploitasi sih Bali ya. Ratusan triliun diberikan ke pusat, kemudian permasalahan juga enggak selesai. Kalau di sini kita lihat ada kemacetan, sampah, apalagi itu kriminalitas dan lain-lainnya. Jadi sepertinya dengan menggunakan Bali sebagai produk jualan itu pasti bagus, pasti mendatangkan orang. Tapi kasihan ya orang di Bali ya. Lah iya, kita juga di Bali ya.
1: Faktanya kita di Bali ya Kak Gers. Iya, ya apapun itu semoga ini memang membawa dampak yang baik buat kita gitu ya. Ya kita selalu berharap yang terbaik untuk Bali ini sendiri, karena Bali ini sangat mungil sekali ya Kak Gers.
0: Benar
1: dan
0: banget.
1: Semungil itu bebannya berat banget ya.
0: Benar, sebenarnya kalau mau programnya berjalan, saya dulu setuju ada istilahnya membuat 10 Bali baru. Zamannya Sandiaga Uno dulu.
1: Iya.
0: Tapi entah kenapa hilang program ya, itu ya.
1: Jadi ya bisa merata lah di Indonesia gitu ya, nggak terpusat di sini. Ini semunggil ini bebannya berat sekali ya.
0: Kerasa kayak anak bungsu ya.
1: Iya.
0: Rembre.
1: Itu dia berita-berita yang bisa kita hadirkan pagi hari ini.
0: Jadi kalau mau tahu berita lainnya langsung saya dengarkan Berisik Berita Asik di Elko Coverage Morning dan juga Beautiful Sunday.